0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat rega ni larang-larang. Rega ni pitulikor, orang enek lo sing cocok karo hipertensi ni mas muki.
0: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis ake sing cocok karo agarulus herbadring. Bahannya yo alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, iki tak pake yo, gaya mas mui. Agarilus Serba Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu, Nek, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Nek, alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Nek, sawise rutin ngombe Agarilus sekualen lho, Bu Nek. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Citra Kopi Dangdut. Awali pagi

0: Iya sahabat Jerem, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang J di pagi ini. Tadi sudah Bang J hadirkan lagu-lagu untuk menghibur sahabat Citra. Mudah-mudahan semangat hari ini dan juga bahagia untuk segala aktivitasnya. Silakan di segmen ini kembali Bang J akan sapa-sapa di via telepon di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agar Ilusil T.
1: Sehat, segar,
0: semangat. Ada Bunda Fitri atau Mbak Mar ini? Bunda Fitri ya?
1: Ya.
0: Bunda Fitri kawasan Kota Padang.
1: Mbak Ida nih Bang.
0: Oh Mbak Ida, kawasan Blitar Curug. Suaranya mirip banget ya sama Mbak Mar, Mbak Fitri. Mbak Ida, bagaimana cuaca kawasan Blitar Curug?
1: Alhamdulillah mendung nih Bang.
0: Mendung
1: tadi
0: ya?
1: Tadi malam gerimis.
0: Gerimis hujan.
1: Hujannya deres banget.
0: Alhamdulillah, berarti sama. Walaupun Linggau nggak deres banget, tapi intensitasnya cukup lama semalam ya. Mau ditemani lagu apa pagi ini?
1: Lagunya Kicau Mania aja Bang.
0: Kicau Mania nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Hartanto, Harmono, Bu, siapa tadi Bu?
0: Karbit.
1: Bukan, buat Mbak Amir,
0: Mama Islam,
1: Mama Deva, Mama Islam, Mbak Putri, Mbak Fatimah, Mbak Angel. Buat tadi yang naik ya Bang, salam sapanya.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja lah Bang, nih Morewang nih Bang.
0: Spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya buat abangnya aja, semoga sehat selalu. Hai, ya Bang.
0: Terima kasih ya Mbak Ida.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida, kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa penelpon selanjutnya? Halo, Citra Kopi Dangdut Tagari Lusil, Tik.
2: Pagi dengan happy, segar, semangat.
0: Iya, awali pagi dengan happy, agar ilu selte, sehat, segar, semangat.
2: Awali pagi dengan happy,
0: agar ilu selte,
2: agar ilu selfie, segar, semangat.
0: Iya, sehat, segar, semangat. Ada Mbak Cindy ya?
2: Iya.
0: Kawasan Tambarejo ya?
2: Iya.
0: Sedang apa aktivitas pagi ini Mbak Cindy?
2: Mau masak Bang.
0: Oh, mau masak ya? Mau masak buat suami, buat anak-anak ya?
2: Iya.
0: Mau ditemani lagu apa Mbak Cindy?
2: Gadis Kalimantan aja Bang.
0: Gadis Manis Kalimantan nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Tadi yang naik siapa Bang?
0: Ada Mbak Ida.
2: Ada Bapak

0: Parmono Hartanto Pak Arif Armono saya. Nah,
1: ya, spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya untuk suami aku yang sedang berangkat kerja, Bang. Baik. Semoga tidak ada alangan.
1: Amin. Terima kasih ya Mbak Cindy ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cindy kawasan Tebarejo yang sudah bergabung juga ya, bahagia selalu sambil aktivitasnya mau masak katanya. Kita buka lagi di via telepon. Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilo Selte.
0: Karena paspornya Mas.
1: Nah, awali pagi dengan happy Agarilo Selte, sehat segar semangat.
0: Awali dengan happy Agarilo Selte,
1: sehat segar semangat. Ya, dengan siapa dan di mana? Mbak Tini, betul?
0: Iya.
1: Nah, Mbak Tini, udah lama ini enggak gabungan.
0: Susah banget
1: ya. Susah ya. Tapi sehat kabarnya ya Mbak Tini.

0: itu Mbak Mit, buat semua fan Radio Citra, berkeluargaku, semoga diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, buat masjid selamat bertugas sampai tuntas.
1: Oke, amin. Terima kasih banyak ya Mbak Tini ya.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nanti lagunya Mataharimu dari Sri Devi ya, bukan dari Lesti. Gak apa-apa ya, lupa aja nama penyanyinya itu. Kita sapa lagi, satu telepon terakhir. Halo, Citra Kopi dan Duta Geri Loselte. Halo.
2: Diawali pagi dengan happy, ada IZT, sehat, segar, semangat.
1: Semangat. Mbak Fatimah. Mbak Fatimah, kawasan Blitar Curup ya.
2: Iya.
1: Sedang apa aktivitasnya?
2: Ini lagi mau beres-beres, mau berangkat
1: Rewang. Hari Minggu besok bisa kan hadir ya, Rewang juga ya.
2: Sepertinya bisa Mas, insya Allah tadi.
1: Insya Allah, kemarin Mas Wayu udah konfirmasi, katanya Mas tolong disampaikan tanggal 27 hari Minggu abis zuhur di rumah ya gitu.
2: Dengan ya. Itu lah Mas.
1: Nanti kita kumpul-kumpul di sana. Betul sekali. Nanti kita kumpul-kumpul di sana, kita silaturahmi bersama, ya kan? Bang Jay, hari Minggu itu sebenarnya ada job dulu tuh di Trikarya atau deket rumahnya Pak Yono. Tapi habis dari sana nanti langsung merapat juga ya. Terputus Mbak Fatimah, sayang sekali. Gak apa-apa ya, sehat selalu lah Mbak Fatimah ya. Kita sapa satu lagi sahabat Citra sebagai penelpon penutup untuk request lagu bersama Bang J di program Citra Kopi Dangdut ya. Halo, Citra Kopi Dangdut Agari Lo Selte.
3: Agari Lo Selte.
1: Agari Lo Selte.
3: Agari Lo Selte.
1: Sehat, segar, semangat.
3: Segar, semangat.
1: Iya, semangat. Dengan siapa dan di mana? Ini agak-agak siapa gitu Bang Jay, inget-inget ya. Halo.
3: Ya, sama Triton tangannya.
1: Dengan siapa dulu?
3: Dengan Mbak Parida.
1: Oh iya, Mbak Parida kawasan Sukakarya ya. Mbak Parida.
3: Ya.
1: Sedang apa aktivitas Mbak Parida?
3: Ini sedang rebus air.
1: Oh, masak air biar mateng gitu ya. Mbak Parida mau ditemani lagu apa?
3: Lagunya Seruling Cinta.
1: Apa?
3: Seruling Cinta.
1: Seruling Cinta? Ya, Seruling Cinta gak masuk di playlistnya Kopi Dangdut itu.
3: Adanya apa ini?
1: Kita Dangdut Koplo, Dangdut Terbaru, sama Pop Koplo adanya.
3: Ya, yang Koplo aja itu.
1: Ya, apa judulnya? Bebas, pilihin aja salah satu.
3: Ya,
1: bebas, ditunggu
3: saja.
1: Oh ya udah, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Salam-salamnya buat Mbak Kos, Mas Arja, Mas Armana, Mas Artanto, Mas Amsuri, Mas Sumarno, Mas Yudi, Mbak Widianti, Mama Ikla tadi, Bapak Rohidi.
1: Ya.
3: Ya buat semuanya yang lagi monitor.
1: Ya, spesialnya buat siapa?
3: Hanya buat Bangja yang semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Parida kawasan Sukakarya yang juga sudah bergabung di sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdutnya. Sahabat Citra, terima kasih kebersamaannya di program Citra Kopi Dangdut di pagi ini. Dan jangan lupa selain ini masih ada program selanjutnya. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jisin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan kicau mania.

0: Apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor

0: Bumu, walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini loh Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
9: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
10: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikitpun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalene solusinya. Kardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalene, produk terbaru dari Agarilo Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Karsi, kayaknya kita nggak bisa sama-sama deh.
2: Emangnya kenapa?
1: Kita beda.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549.

0: Dana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Iya sahabat Cirada, Ziva Magnolia tak sanggup melupa ya. Kalau udah cinta udah sayang mah susah untuk dilupakan. Tapi kadang-kadang sahabat Citra, namanya perpisahan itu bukan hanya terjadi karena kesengajaan saja, tapi kadang-kadang perpisahan juga itu sudah merupakan takdir ilahi dan hukum alam yang harus terjadi. Ya makanya ada pertemuan, ada perpisahan gitu ya. Ada langit, ada bumi, kemudian ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Semuanya itu berkesinambungan gitu loh sahabat Citra. Jadi dunia itu seolah dua sisi yang harus disatukan, dua sisi yang berbeda tapi satu tujuan, dua sisi yang akan bersama-sama melewati sebuah perjuangan. Tapi terkadang ya itu tadi sahabat Citra, realita harus kita jumpai. Kadang-kadang suatu tujuan harus berhenti di tengah jalan karena ada ketidaksepakatan. Kadang-kadang juga suatu tujuan harus berhenti di tengah jalan karena ada ketidakcocokan. Ya, itu sudah hukum alam dan kodrat ilahi. Tidak dipisahkan dengan suatu hal yang membentur, tapi kadang-kadang juga dipisahkan karena memang kodrat yang sudah diatur. Jadi sabar ya. Tapi yang jelas sahabat Cira, kalau kita sudah cinta, sudah sayang, seolah mau gimana pun itu susah gitu ya untuk melupakannya. Seolah kita mau apapun itu selalu teringat dia. Mau makan ingat dia, mau mandi ingat dia, dan apapun selalu ingat dia gitu loh sahabat Cira. Gak bisa dilupain, dan dia adalah orang yang selalu ada di benak kita. Waduh, berat ya. Tapi yang namanya cinta seperti itu sahabat Citra ya, mbak lupa segalanya. Kita ya dibutakan oleh cinta, terkadang juga aduh apa-apa ya soal cinta. Tapi gak apa-apa sih, kalau memang cinta yang memang cinta sejati dan hanya cinta yang hanya tulus, hanya satu pasangan saja, gak banyak pasangan sahabat Citra. Kalau gitu sih Bang Jay dukung ya sahabat Citra, saling menjaga satu sama lain, tidak ada yang saling menjelekan, tidak ada yang saling menjatuhkan, atau bahkan tidak ada yang saling meninggalkan. Tapi satu lagu ini cocok banget sepertinya untuk sahabat Citra semuanya, dari Gia Indrawati, lagu yang viral banget, hype banget dari Gia. Sepertinya cocok untuk menemani aktivitas sahabat Citra khususnya lagi jatuh cinta ada 1000 kali.

0: herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana

masa emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah,

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah. Ya najan to ngene ya panggon obat lho, Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: kesayangan.
1: Sampai sekarang musim tuh masih nggak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi nggak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Nggak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Gas bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku wak ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu. Bio Jiko 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wes to jajalan sik.
4: Kini telah hadir Jiko 26 minuman susu kambing bubuk diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda

0: 102,6 Citra FM.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Nek. Alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Nek. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nek. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen.

0: jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

102,6 malam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Citra. Jumpa lagi pagi ini bareng Dina yang pastinya akan menemani sahabat Citra semua menjalani aktivitasnya di hari produktif. Ya, di sini Selasa 22 September 2026. Dan ya, lagi-lagi gak kerasa ya, udah hampir di penghujung bulan. Ya, kurang lebih 8 harian lagi ya kita menutup September.

Seperti biasa, Sobat Citarina kembali menyapa nih di pukul 10 sampai pukul 12 yang nanti untuk nemenin dengerin lagu dangdut sambil dengerin pantun-pantun terbaik juga dari Sobat Citra semua di rumah. Langsung aja Dina kasih kesempatan yang mau gabungan ke via telepon seperti biasa ke 0733451977.

0: Dan ya, jangan lupa passwordnya di pagi hari ini kita di Citra Gongseng. Zigo doa alam sehat, tulang kuat, nendang banget. Biar makin semangat pagi ini dinawali dengan satu buah pantun ya. Tentara datang, tangkap penyelundup, bawa senjata yang tertutup. Semangat kerja tak boleh redup, agar bahagia menjalani hidup. Jalani aja semuanya, ya nikmatin semuanya. Sobat Citra, dibawa bahagia, dibawa enjoy aja. Dan untuk kerja tetap semangat ya. Karena ya di dunia ini memang tempatnya kita berlelah-lelah dulu ya. Udah gak sabar lagi mau dengerin pantun dari sahabat Citra juga di rumah nih. Langsung aja kita angkat telepon. Ada siapa yang udah stay duluan nih? Halo Citra Gongseng. Oke, masih belum terhubung. Kita coba tungguin lagi yuk. Halo Citra Gongseng.
1: 326 sehat, tulang kuat, nendang banget. Assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam, ada Mama Devan. Gimana kabarnya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Mama Devan?
1: Mbak Dina.
0: Gimana?
1: Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah Dina baik. Sendirinya gimana? Sehat gak nih Mama Devan?
1: Sehat, baik juga.
0: Baik Mbak juga. Dina. Harus baik selalu ya. Lagi ngapain aktivitasnya nih Mam?
1: Ini mau mandi tapi arusnya belum kuat. Ini kecil arus listriknya.
0: Oh gitu.
1: Ya kan Mama Devan di ladang jadi kurang
0: arusnya. Oh lagi di ladang, tumben banget nih.
1: Ya Mama Depan kan rumahnya di ladang Mbak.
0: Oh gitu, jadi sinyalnya?
1: Iya, 200 meter dari desa.
0: Oh begitu, aduh emang senangnya mencel-mencel nih Mama Depan nih ya. Bersembunyi ya senangnya ya.
1: Biar gak ngerumpi Mbak.
0: Biar gak ngerumpi, ya benar juga sih ya. Kan sepi gitu ya.
1: Belum tentu sih Mbak ya, jangan di ya.
0: Betul, kalau masalah rumpi gak ngerumpi mah itu kepribadian ya, masing-masing gitu, mau dimanapun ya, tempatnya.
1: Tapi kalau Mama Depan betah loh Mbak di sini, walaupun menyendiri di kebun kayak gini.
0: Oh gitu, jadi suka ngerumpi juga?
1: Apa Mbak?
0: Suka ngerumpi juga walaupun di kebun?
1: Enggak.
0: Enggak. Ya udah yuk pantun dulu deh nih, daripada ngomongin rumpi, pantunnya aja deh.
1: Mama Depan gak dengerin radio loh Mbak ini Mbak.
0: Oh, enggak dengerin radio ya, dengerin telepon aja udah. Yuk pantun dulu.
1: Enggak ikut, ya. Ke pasar membeli tomat.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli duku. Ayo kawan jangan patah semangat. Kesulitan pasti berlalu.
0: Betul. Nah gini nih pantunnya memotivasi gitu kan ya pagi-pagi ya. Ya lanjut ya, Mama Depan ada lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Bang Edo aja Mbak Dina.
0: Bang Edo, kayaknya diputerin juga gak didengar sama Mama Devannya nih ya.
1: Ya.
0: Oke, langsung aja salamnya yuk buat siapa lagi, buat siapa aja.
1: Salam siapanya buat Mas Ardanto, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Armono, Mas Wahyu Yahid, Mbak Kus, Mbak Wijianti, Mama Angel, Mama Irma, Bu Junaidi, Putri Pak Lawan, Putra Pak Lawan. Buat semuanya aja tanpa terkecuali yang dengarkan semuanya aja.
0: Oke, ada spesialnya nggak nih?
1: Spesialnya Mbak Dina yang cantik, moga sehat panjang umur dan selalu cantik dan nggak boleh sombong ya.
0: Amin ya Allah, siap. Terima kasih banyak Mama Dina.
1: Ya, Mbak Dina nanti datangnya tempat Mas Wahyu kita ketemuan.
0: Kapan tuh?
1: Tanggal 27.
0: Oh hari Minggu ya. Insya Allah ya, karena Dina full, kegiatannya full nih Mama Devan.
1: Nanti kalau ketemu Mbak Dina, Pak cubit-cubit.
0: Cubit-cubit ya. Insya Allah ya, karena Dina memang hari-harinya selalu ada kegiatan gitu, jadi memang jarang free. Gitu Mama Devan, insya Allah ya, kalau ada kesempatan insya Allah bisa gabungan, oke? Okay?
1: Ya Mbak Dina,
0: terima kasih banyak
1: Mbak Dina.
0: Oke, terima kasih kembali. Udah ada Mama Devan dari kawasan Wonorejo. Terima kasih banyak, ditungguin aja lagunya Mama Devan. Ternyata luar biasa, emang sahabat Citra selalu menjalin silaturahim ya. Silaturahimnya terjalin dengan amat sangat erat, alhamdulillah. Sayang banget ya untuk ikut berkumpul, Dina masih jarang banget bisa gabung gitu. Insyaallah nanti kalau diadakan di sini, nah pasti ada nih Dina bisa gabungan ya. Ya yang pasti harapannya semoga setiap pertemuan lancar-lancar ya, bahagia selalu, happy selalu, dan seru pastinya pertemuannya. Kita lanjut lagi yuk sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Gongseng.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo Citra Gongseng.
2: Diko 26 saya tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Waalaikumsalam. Ada Pak Harmono.
2: Iya Mbak.
0: Gimana kabarnya Pak E?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Lagi ngapain nih Pak Harmono?
2: Iya Mbak.
0: Ah, lagi ngapain aktivitasnya?
2: Dari pulang dari kantor Mbak.
0: Waduh, pulang kantor, alhamdulillah. Lagi istirahat aja di rumah berarti ya. Lanjut yuk pantun dulu Pak Harmono.
2: Ini yang suaranya Mbak Dina ini.
0: Gimana?
2: Makan Mbak.
0: Gimana?
2: Suaranya kecil nih.
0: Oh, di sini kenceng nih. Tempat Bapak aja kali kecil.
2: Apa belum makan Mbak Dinanya?
0: Oh udah makan, udah banyak banget makannya. Yuk lanjut pantun dulu Pak Harmono, gimana pantunnya hari ini? Halo
2: Mbak. Iya Mbak.
0: Pantun dulu yuk, gimana pantunnya?
2: Waduh, utang gak boleh.
0: Gak boleh dong ya. Dari awal siap gabungan siap pantun ya. Sekali utang yang lain ikut utang nanti. Ya pantunnya bebas aja yuk Pak Harmono. Monggo.
2: Beribu-ribu pohon beringin.
0: Cakep.
2: Hanya satu dekat pohon randu. Saat malam terasa dingin. Hanya dirimu yang selalu kurindu.
0: Oh, aduh, rindu siapa Pak Harmono?
2: Ah, nggak tahu.
0: Nggak tahu. Yuk lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih Pak?
2: Itu bisa Mbak. Apa? Seribu benang cinta Magician.
0: Seribu?
2: Benang cinta.
0: Coba Dina cek dulu ya, kalau nggak masuk di pagi ini berarti masuknya nanti di jam 2. Belum ada nih di playlistnya nih Pak Harmono.
2: Kalau belum ada dari irama-irama aja lah Mbak.
0: Apa tuh judulnya? Mau ditawarin?
2: Ya terserah Mbak.
0: Oke siap.
2: Mbak Dina mau diputerin apa?
0: Oke siap, lanjut salamnya dulu buat siapa aja yuk.
2: Ya salamnya buat Mama Depan, buat Mbak Wijianti, Mbak Kun, Mbak Farisya, Mbak Cindy, Mbak Fatima. Buat Mama Angel, Bunda Fitri, Mbak Barawati, buat Mama, Mama Isla, buat Ibu Sumani, buat Mas Junaidi, Mas Armin, buat Mas Nendi, Mas Sumano, Mas Ratno, buat Mas Wadi Jaya, Mas Hati Waluya, Mas April, Mas Hatta, Mas Rekulo, Mas Aladin, buat Mbak Mit, buat Pak Yono, Pak Karpin, buat Pak Rohidi, buat Putri Pak Lawang, Mama Anugrah, buat Mas Enadrianto, buat semuanya aja lah Mbak.
0: Semuanya aja. Oke, ada spesialnya nggak nih?
2: Ya, spesialnya buat Mbak Dina, selamat tugas, sampai tugas saja.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih atas lagunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Harmono dari kawasan Bukit Cogan. Kita langsung aja nih puterin dulu sahabat Citra, lagunya udah ada Bang Edo dari Ria Amelia. Ini pastinya untuk menemani sahabat Citra semua menjalani aktivitasnya biar gak suntuk, gak boring. Langsung aja kita dengerin lagunya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng. Siga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
5: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
7: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
8: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti,

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padanglalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 112,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur, narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya, ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Garirus, Garirus Drop sama madu hitam sama Puel Pro Ganda.
2: Garirus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Garirus sekarang juga.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: sahabat Citra, masih 102,6 Citra FM Lubuk Linggo, dan ya masih baik lagi bareng Dina di Citra Gongseng. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Oke, ada beberapa lagu kita putar untuk menemani sahabat Citra semua, dan ya masih ada kesempatan yang masih mau gabung kembali ke via telepon. Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Yuk langsung aja kita lanjut. Ada siapa nih yang udah nungguin, masih setia dengerin radionya? Halo Citra Gongseng.
1: Zigo 26 tulang kuat, nendang
0: nendang banget. Ada Pak Yanto, gimana kabarnya Pak Yanto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ini jarang banget gabungan nih Pak Yanto nih.
1: Iya, mau gabungan susah ya.
0: Susah ya, giliran udah nelpon gak kebagian gitu ya Pak Yanto ya. Sampai keriting, aduh-aduh. Nanti disetrika biar lurus lagi Pak E.
1: Iya,
0: boleh. Lagi ngapain nih Pak Yanto?
1: Lagi
0: nyantai nungguin pasien ya.
1: Iya.
0: Udah ngopi belum nih?
1: Nah, ini barusan ngopi.
0: Oh,
1: ngopi.
0: Barusan ngopi. Udah seger berarti kalau udah ngopi ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Ya. Yuk lanjutin Pak Yanto, pantun dulu, udah lama enggak dengerin dari Pak Yanto.
1: Pantun ya. Jalan-jalan ke Surabaya.
0: Cakep. Halo. Waduh, ngilang nih ya. Baru mari apa tadi belum kesambung ya Pak Yanto ya. Halo. Oke. Sayang banget terputus Pak Yanto. Ditungguin deh yuk, masih bisa gabungan lagi yuk. Jangan-jangan habis pulsanya tuh tadi. Atau terkendala jaringannya ya. Ya kita coba angkat lagi teleponnya nih sahabat Citra, siapa tahu udah bisa terhubung lagi sama Pak Yanto lagi nih, coba-coba. Halo Citra Gongseng.
2: Kita sangat
0: tuang-tuang,
2: nendang banget.
0: Aduh, ganti orangnya nih ternyata ya. Ada siapa nih?
2: Dari Haris dan Depo.
0: Dari siapa?
2: Haris.
0: Mas Haris, Bang Haris, apa Pak Haris nih panggilnya?
2: Iya.
0: Gimana?
2: Iya, Haris.
0: Ada Bang Haris ya, dari kawasan?
2: Dempo
0: belakang Polres ya?
2: Iya, Dempo.
0: Oke, Bang Haris, kayaknya baru ini gabungan bareng Dina ya Bang Haris ya.
2: Iya, susah banget masuk.
0: Susah banget masuk, oke salam kenal deh kalau gitu Bang Haris dari Dina.
2: Iya, sama-sama, salam kenal juga.
0: Oke, ini gimana kabarnya hari ini, sehat gak nih Bang? Sehat ya, alhamdulillah. Yuk lanjut yuk, pantun dulu nih Bang Haris, gimana pantunnya?
2: Apa?
0: Pantun dulu, bebas pantunnya apa aja yuk.
2: Pantun.
0: Iya, iya, gimana tuh?
2: Pantun.
0: Iya, yuk.
2: Untuk apa berpakaian rapi?
0: Cakep.
2: Pernah mandi. Untuk apa berwajah kental? Enggak pernah bersembahyang.
0: Oh, aduh. Tuh, ini sangat-sangat menampar ya pantunnya ya. Nah, makanya harus sembahyang gitu ya Bang Haris, yang paling utama gitu kan ya. Di dunia ini tak ada artinya apabila kewajiban kita selalu tinggalkan. Aduh. Lanjut yuk Bang Haris, lagunya mau dengerin lagu apa nih Bang? Lagu dangdut terbaru ya.
2: Tak sebening hati.
0: Apa?
2: Tak sebening hati.
0: Tak sebening hati, dari siapa tuh lagunya?
2: Liodi.
0: Tak se... Dari siapa?
2: Liodi.
0: Dari Liobi?
2: Ya,
0: sebentar ya, coba Dina carikan dulu ya.
2: Iya.
0: Tak sebening hati. Baru dengar dari Lewaldi. Untuk tak sebening hati ini adanya cover terbarunya, mau Dina puterin dari Sherly Adela. Oke, lanjut deh yuk, salamnya dulu buat siapa aja nih Bang?
2: Salamnya untuk Yuka Dida di Sukakarya, Sumat Yento, Sahatono, Loidi, Harwono, Bapak Adin, Bapak Lekan, Bang Isyati, Yolina, Dibriti, Lupo, Swati.
0: Oke.
2: Pak Ali, Pak Hatanto, Edi Pangus, Pak Anwar, Pak Wajid Jahi, Sumarno, Bapak Isya, Bang Yelta, Bang Riz, Kani Kacanda, Wartika, Muka Sehat Selalu, Samar Bertugas.
0: Ada lagi?
2: Sudah, itu
0: Bang. Oh, itu aja. Oke, terima kasih banyak Bang Haris, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih.
0: Oke. ditungguin aja lagunya nih Rolat. Tadi Dina puterinnya dari Tasya Rosmala ya. Ini versi yang paling terbarunya ada Tak Sebening Hati.

Baik sahabat Citra demikian ya, mungkin Bang Haris tadi sekaligus menjadi penelpon terakhir di perjumpaan siang hari ini bersama Dina untuk dengerin lagu dangdut terbaru sambil adu pantunnya di Citra Gengseng. Waktunya Dina pamit undur diri, nanti kita jumpa lagi di jam 13.00 ya, di jam 1 siang untuk sama-sama dengerin campur sehari sapore. Jadi jangan sampai ketinggalan yang belum sempat gabungan di pagi, di siang hari ini, nanti ada kesempatan lagi di jam 1 siang. Jadi dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gengseng. Sigo doa enam sehat, tulang kuat, nendang banget. Lagu terakhir Tasya Rosmala, Tak Sebening Hati.

0: 102,6 Citra FM.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
5: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikitpun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sena.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nah, nah, nah, nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini lho.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lho, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

Galatus kali 6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, ngapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo kok bingung arep tak kulo kok tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasiate prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 96,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop dari bahan kayu.

0: Linggau, Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau, Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau, Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau, Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau, Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau, Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau, Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau, Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Galatus Kalih 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat dokter herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
3: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Linggau 100.6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungok no radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau. Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

Galatus Kalih 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Sengkelatuskali Komarom Citra FM Lubuk Linggo Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng. Kepanggih malih kali dina nggih siang menika. Engkang badhe ngrencangi panjenengan sami niki janjine mau nyapa-nyapa malih ing jam setunggal siang nggih. Lan iki alhamdulillah informasi cuaca Lubuk Linggo sudah gelap gulita. Mboten gulita deh, gelap mawon ngene nggih. Mpun mendung cuacane alhamdulillah, mugi-mugi sekedap malih turun hujan nggih. Sudah amat sangat rindu niki kali cuaca kaya ngene. Lan matur nuwun iki mau wonten Ki Amir nggih siang menika sampun mendene pesanan-pesanan Agarilus niki para konsumen-konsumen setia Agarilus. Dinteni mawon niki Agarilus sedang OTW nggih. Mungkin-mungkin dang sehat, dang marin, dang seger buger nggih. Enggang tasih memiliki keluhan-keluhan pada dirinya. Dan informasi malih niki kagem promo Agarilus tasih tersedia ing Radio Citra FM Lubuk Linggau. Pembelian Agarilus drop nggih, tumbase setunggal mawon angin istine wonten kalih nggih dalam satu kemasan. Satunya ukuran kecil dan satunya lagi ukuran normal. Untuk promo niki terbatas nggih, ampun nganti sopir, ampun nganti ketinggalan.

0: Ya monggo diaturi di Mas Jajan iki siang menika kang tasih mirengake tembang-tembange pandemen campur sari monggo rapat mabarisan monggo diaturi kang badhe nyuwun tembangi saged geguyupan ing 0733 sekawan kang sang setunggal 977. Ampun kesopen passwordnya siang menika napa campur sari sakpore agar ilus drop marem tenan. Monggo diaturi. Halo campur sari sakpore.
1: Marem tenan
0: kali sinten?
1: Kali Pak Amat.
0: Kali sinten?
1: Pak Amat.
0: Kali?
1: Pak Amat.
0: Pak Amat. Jan Ladina kok mirengane kali Mama ngono. Mama e sinten? Kali Pak Amat, pripun kabare Pak e?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Tasih nyapa niki Pak?
1: Layeh-layeh.
0: Alhamdulillah saged layeh-layeh nggih Pak Amat nggih. Niki ten jenengan gerane mboten mendung mboten?
1: Jawah.
0: Mendung mboten? Cuacane ning kono.
1: Cuacane panas.
0: Oh, panas. Nggih, nek Pak Amat niki nyuwun sewu saking pundi Pak E kula kesopen?
1: Ning Palakcurup.
0: Oh, Palakcurup nggih. Palakcurup panas nggih niki ning Lubuk Linggau tasih mendung niki Pak. Mugi-mugi ndang udan nggih.
1: Oh, dalu pun jawah Mbak.
0: Ampun. Alhamdulillah kentenan niki. Heeh. Ya monggo diatur ya Pak Amat tembang aja mirengake tembang napa Pak E?
1: Tembange tembang sing iki keponak.
0: Napa judule?
1: Stasiun balapan.
0: Stasiun balapan, siap. Salam Rian Pak diaturi kagem sinten?
1: Salam kagem Sedoyo Remon Mbak.
0: Sedoyo kemawon spesiale wonten kagem sinten?
1: Spesiale kali Mbak Imawon lah.
0: Nggih siap.
1: Nanya tugas apa tuntas mawon.
0: Siap, matur nuwun nggih Pak Amat sehat selalu nggih Pak E.
1: Nggih, sami-sami.
0: Pak Amat saking kawasan Palakcurup dinten Imawon tembangi stasiun balapan. Alhamdulillah niki udane sampun turun nggih jan. Ademe lho jan ngene iki rasane. Sudah rindu dengan cuaca yang seperti ini nggih. Lah ya ngono, lek udan ngene iki malah bawaane pengen turu ngono. Angin lek tak tinggal turu ya iki sahabat Citra ngenteni nggih. Ya monggo di Mas Jajeng ya diaturi. Sinten malah niki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sakpore. Halo campur sari sakpore.
2: Rius drop marem tenan.
0: Marem tenan kali sinten?
2: Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy, balik mana pripun kabare Mbak Yu?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat alhamdulillah Mbak, bahagia temenan niki Mbak Lubuk Linggau hujan.
2: Niki tasik mendung pemriki.
0: Oh mendung, niki ning kene wis turun niki hujan. Angin rodok-rodok gerimis ngono. Enggak ding. Iya rodok-rodok gerimis dereng terus tenan.
2: Mbak mendung pemriki.
0: Disyukuri mawon dintani mawon gak iki udane sik OTW niki. OTW menuju Tambak Rejo niki kedap malih. Mbak Cindy tasik napa niki Mbak Yu?
2: Tasik layeh-layeh Mbak.
0: Layeh-layeh ngenteni udan kali campur sarian nggih Mbak Cindy nggih. Diatur ya tembangnya jemir ngake tembang napa Mbakku?
2: Saping gunung mawon.
0: Saping gunung wis cocok tenan iki nyantai mirengake saping gunung. Salam Rien, kagem sinten?
2: Salam e. Wau sing monggat
0: Pak Amat. Wonten Pak Amat nembe mawon saking Palakcurup.
2: Halo kali Mbak Cindy, Pak Amat.
0: Nggih.
2: Kangge Pak Armono, Hartanto. Pak Arif. Wayu Jahit, Pak Aji. Terus sinten malih niki?
0: Sinten malih? Diiling-iling.
2: Bagus. Mbak. Ampun sedaya mawon lah, Mbak.
0: Sedaya mawon spesiale wonten Mbak Cindy kagem sinten?
2: Spesiale kangge bojone kula sing pasik di mangkat kerja, Mbak. Semoga boten enten alangan.
0: Amin.
2: Kepun.
0: Matur nuwun Mbak Sini dinteni mawon nggih tembange.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Tambak Rejo, Mbak Cindy sehat selalu nggih Mbak Yu. Monggo dinikmati layah-layahe nyambi ngenteni tembange. Setunggal malih di Mas Jajeng ya monggo diaturi. Halo campur sari sakpore.
2: Akari lustrop marem tenan.
0: Marem tenan Mama Isla.
2: Iya Mbak Dina.
0: Pripun kabare Mama Isla?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Dina?
0: Sehat. Alhamdulillah. Oh, dan Ma? Alhamdulillah, sami mawon iki teng mriki. Angin dareng deres temenan iki, udan mawon iki.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah disyukuri.
2: Nggih,
0: alhamdulillah nek ngono nggih, men adem ngono lho. Berapa hari ini panas.
2: Ya udan, iki udan. Alhamdulillah Mbak Dina.
0: Alhamdulillah, pokoke jane iki ya udan disyukuri, panas ya disyukuri.
2: Lah
0: ya kadang-kadang kan manungsa niku nek diwehi panas terus ngeluh, diwehi udan terus ya misuh ngono biasane. Jenenge manusiawi, angin saat ini harus kata bersyukur, nggih, dinikmati mawon. Bagaimanapun cuacanya, semuanya kita butuh, nggih, mah, nggih.
2: Ya,
0: diaturi tembangnya, Mama Iswa jemir ngake tembang nopo niki.
2: Tembangnya nganu lalai kegemaran Pak Nyono jaluk di.
0: Jaluk deh, ya senengane Pak Nyono iki biasa nih tembangnya.
2: Gimana nih lagi dua orang rumah lihat dua lagi.
0: Oke, siap monggo tak puterane salam Merian mah diaturi kagem sinten.
2: Salami kagem Mbakku, Bu Junaidi, Bu Sumarni.

0: Terus siapa lagi ya?
1: Pinter malah.
0: Mali Nek Sayan, Mbak Dina, Mbak Ucianti, Mama Irma, Mama Angel, Mbak Fatima, Mbak Ida. Kanggo sedoyo mawon Mbak Dina.
1: Sedoyo mawon, spesiale wonten kagem sinten?
0: Spesiale kanggo Mbak Dina mawon.
1: Matur nuwun.
0: Mbak Dina selalu bahagia selalu. Matur nuwun Mbak Dina.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi Mama Isla, sehat selalu nggih, Ma. Ya mangga di Mas Jajeng wayahe niki nggih campur sarian riyan niki mirengaken tembang riyan wonten stasiun balapan niki saking Didi Kempot nggih. Lan iki ingkang tasih leyeh-leyeh, mangga ya dilanjutne kalih tilem niki penake nggih. Nyambi tak rencangi kalih mirengake tembang-tembang campur sari. Ing adicaranipun campur sari sapore agar rilis drop marem tenan.

0: Singer.
1: Setunggal atas kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
2: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
3: Tinggalnya di mana Pak?
2: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
3: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
2: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
3: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
2: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah main nom Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

90,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

setunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Oke Bu, suwun.
4: Napa lho Pak, kok luwung mes ngoten jenengan ki?
5: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
4: Oh alah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: Pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwek emen to awakmu saiki.
2: Moso se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, koyok to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni, diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
0: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tip sehat dokter herbal.
2: Sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia.

mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: Semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia Cara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: kecepetan sangu eta ibu.
1: Sancana minum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
0: Nah, abi ki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta mun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Kan di lambung eta geus luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa kak?
0: Aduh ting tak cek eta nama mah tak mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amu tas ngadahar jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah. Nyabi eta isuk. Saacan tuang eta minum 15 tetes. Terus tas sholat lohor eta diminum dari 15 tetes. Tas sholat asar 15 tetes. Alhamdulillah.

0: Eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin ya. Lo sekitu wae lah ti abdi. Ulah poho nomor abdi bisik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata. Labuan Ratu Nyata. Alhamdulillah nyata-nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

aku. Harap terus baik komen sama ibu yang melubuk linggo Radio Citra. Halaman petang hilang pari pade pegelew. Namanya kabar pongagel ya dulur habro ya. Yang lidu lembab, yang lidu bisa ya. Karena tersiram, tersembur dengan ayo hujan. Yang alhamdulillah sudah dua ahai ika ni mendingin ke lubuk linggo ngilang ke debu. Dan membuat karhutla terjadi minim dan juga sedikit di mana-mana. Iyalah kalau macam itu lebih dingin lagi dan juga lebih sejuk lagi kalau pengagel ya. Hame-hame mendengarkan harata suai komen nama apa yang melubuk linggau Radio Citra. Karena Juna nak nguat ke pengagel ya yang ada di Tapan Hetuni, di Empat Lawang, Muratara, Jambi, Curup dan juga Bengkulu. Dan juga untuk yang ada di Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan, Muratara dan juga Musirawa, sama-sama untuk nikmati indahnya tembang-tembang budaya. Bahama harata suai komen nama apa yang melubuk linggau Radio Citra. Hilam pari petang pade tegil.

Baik, karena itu sesuai komen namanya Pueblo Lombok Linggau Radio Citra. Banyak nih yang lanubu petangka ya, memang ya. Ahai kak nih, ahai Selasa ya. Setiap langkah selalu abadi dan juga asik ya. Oke, karena hari Selasa ini kan perpanjangan dari ahai Senin ya. Nah, jadi permasalahan yang kobar ya, dak kobar gua ahai Senin tuh, itu delay duke di ahai Selasa. Tapi alhamdulillah ya, aku syukur hari Selasa kak ya, karena banyak hal-hal baru dan juga berkah di mana-mana. Salah satunya gua Radio Citra yang nak nepek berkegel pengagel ya, berkat menengok ke haratus weko menamai PM Lubuk Linggau, obo pacak nikmati pade herbal agarilus yang sekarang ini lagi promo besok-besokan, biar bulan September kamu tuh kesehatannya terjaga dan juga meluber-luber. Lamu juga acak meluber-luber karena agarilus satu ini terbuat dari bahan-bahan berkualitas ya, uge teripang, gamat, pegagang, ekstrak kulit manggis ya, dan juga jamur agarik yang memang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh dan memerangi sel kanker. Sehingga obo meledu nangop agarilus, ngombe agarilus, satu ini obo bakal sehat dan juga tertib badan obo cantik ya. Nah, untuk itu dibiarkan agarilus satu kok jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Piok Kota Lubuk Linggau, Gerai Sehat Radio Citra FM Lubuk Linggau.

Oke, kalau macam itu Juna tunggu yang nak gabung ke Juna ya. Jangan lama-lama ya. Nilai Juna di Mbik Wong ya. Langsung bayang nak bergabung kok pihak telepon kami go 0733451977 ya. Dan juga kok pihak tok-tok. Dan untuk pengagil ya, yang lagi besi pinggan ya, yang lagi nyapu rumah rengai itu ya lur ya, yang lagi becaca, yang deng masak gulai, moga lancar luncur dan sedap galo-galo. Namanya lokak gulai bulan tua ya. Kira-kira apa sih enaknya sayur di bulan tua tuh ya? Apa rebusan? Nilai nak tekan terhonjo buna rebus honjo ya, kepar rebus, lok bus ya, tempe bus ya. Oh tapi Juna pernah makan tempe bus di Penyet, tapi hambel sedep ya, seger-seger cah itu ya, karena dia tuh di bus atau di kokos dengan ulekan bewang dan juga geriam ya. Nah pucuknya tuh di tepe sambal mata, yeah, nikmat. Sambil menengok ke citra hilang pari petang, ngobo hamil nengok ke lagu Sriwijaya Asrama Agung Sang Maha Guru ya. Woi bilek tuh obo henenya ya, menengok lagu Sriwijaya kayak asik obo tenang, asik obo bangga ya. Nengok penari berbaju abang, baju epade, gerakannya lincah ya. Ditambah lagi ya dengan lagu-lagunya tuh ada mantra-mantra ya lur ya. Mujoko katanya lagu gending Sriwijaya tuh ada mantra. Karena lagunya tuh penuh dengan insi cerita yang bobo dan bermakna ya. Coba kita minta nada D ke C, Dede. Jangan ke C ya, W ke C B ya. Dikalaku merindukan keluhuran dulu kala. Dede yala-yala serasa tulus nyanyi kak ya. Tejo mentulus ya dak. Ku ciptakan yala-yala kembali dari kandungan mahakala. Yalah kalau macam itu ya. Ini juga Juna ada salah satu ya lagu dari Sumatera Selatan yang digemari oleh kuat-kuat kita gili ya. Dan untuk pengagil ya yang lagi bebasu ya, begawi, yang lagi sonop, moga gecang sembuh. Terimalah persembahan dari Juna, lagu kak judulnya Iya Saman. Nah untuk itu kawan-kawan jangan kemana-mana, tetap lagu amoy gue harus sesuai komen namanya PM Lubuk Linggau. Citra hilang pari petang. Pade

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak nih. Alhamdulillah, Pak nih wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu nih.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mana?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
6: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak nih. Alhamdulillah, Pak nih wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu nih.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh.

0: Cegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agaris Drop. Agaris Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agaris Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
3: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Dedeh, balik gigi ku gua harus sesuai kau mana mau poem lobo linggau radio Citra, go Citra hilang pari petang padek tegilau ya. Oke mana lor proyek obo tu, ledu kobar lo menlom ledu tu, payo kita curhat dulu ya. Kehe malam gua amai gua harus sesuai kau mana mau poem lobo linggau radio Citra ka, go 0733451977. Jangan lupa ya password hack nih ya lor ya, Citra hilang pari petang padek tegilau. Nah kita kali ini lagi betabu lagu Timu Buku kali ini spesial ya, lagu itu nih Sang Kuatko ya, nama Enopi Didi Nopi Tasoro ya kawan kumeka hetula jadi wong besen namin ya labe homileh ya ulah satu ya men salah tolong ya dijadi ke doa be ya men positif ya mendegatif ya buang ke laut aktif ede biar ditelan oleh Nyi Roro Kidul ya. Ya kalau macam itu untuk dulur gile-gile ya koyong kopai kak ya, lagu Timun Buku kak, lagu Sangambinya itu ya, persembahan spesial untuk Nopita Sari Besti Kuliahku dulu. Halo anak-anak Unpari biologi ede, cak mana biologi kita hidup tumbuh dan berkembang ku ingatnya kiki biologi itu ya, dikit-dikit belajar ulat, ku dagam dengan ulat, belajar ulat itu ya, ku dagam itu nih dengan diri ya, belajar diri ya. Aduh, untung adik nih dera muda, deranya para remaja. Yaelah ya, anak biduan suruh masuk biologi, hehehe. Oke lah kalau macam itu untuk kuat-kuat dan juga anak-anak aku juga yang lagi sekolah kak ya, semoga lancar luncur ya, lebih dari bapak kau nih ya, semoga cita-citanya terwujud ya, mudah-mudah galo lah ya apa yang dipengen ya tuh ya dak lor ya, mencaku dulu nah berjuang ya, pagi begawe siang kuliah ya, malamnya malamnya ngapo, ada yang tahu gak juna malamnya ngapo ngapola aku ni nak marah bae. Icaknya lemak denger ngalagu ngapola. Salah ya. Aku dah kenal istirahat. Ini aku berjualan kalau malam-malam ya. Jualannya begiro-giro. Ya kalau macam itu kita salam sapa kan dulu ya untuk dulur-dulur kita yang dari tadi senyum-senyum benengo cecok juna kak ya. Ada yang di Lobok Lingga Utara manehara, wong petanang, wong waringin, wong megang, wong setelit, wong kenanga, wong torep ya, wong beliau semoga sehat honjo ya lur ya. Dan juga untuk pengagile yang ada di Musirawas, Selangit, Muara Nilau, dan juga di Terawas ya, dicecar ya. Oke, kalau Juna dicecari rindu. Ya. Dan juga yang ada di Merasi khususnya Pak Le Budi tuh ya, tasik nopo sak niki wis madang dorong ya. Aja lali ngombe. Ngombe ini ngombe apa? Ngombe agarilus. Nah, dan juga ada untuk yang di Musirawas deh itu ya, yang di Muratari Muratara. Muratara tuh cak di itu ya, Batu Gejah ya. Mbecang ya, wong awak tuh ya, wong kawan ko hope itu noman nih ya, dan juga apa Karang Dabe ya. Pokoknya Muratara I love you luar biasa ya. Dan juga untuk kuat-kuat galo-galonya kalau sudah ke Muratara nih jangan lupa ke Empat Lawang, Pasema ya. Banyak juga pendengar-pendengar Citra go tuh ya, rata-rata lagi beguyang galo pucuk bawah ya. Dan untuk kuat-kuat aku juga yang dicurup kak ya, yang wong paling padek, paling berani dan ngangeni ya, untuk yang dia ada PUT, Ilahub ya, Pelalo ya, dan juga Kota Padang, SBU, SBI, mari berdendang sayang bahama radio kita, harata suai koma namanya PM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra hilang pari petang padek tegilau. Nah, geciang lah yang nak betabu ya. Nah, bergabung dengan Juna kak, go 0733451977. Dan juga untuk kuat gali-gali itu yang lidu balik kantor tuh sasobe ya, nilai laju kecelakaan ya. Dan juga mulai dari sekarang tuh sudah siap-siap lah dengan yang namanya payung ya, dan juga jas hujan ya. Karena ya malam tadi lah hujan, metu ya tuan muda ya. Dan juga nama ya siang-siang tadi tuh Juna balik sekolah tuh biasa sangat berdengkang, menghantar hitam ya untuk pakai sunscreen ya. Alhamdulillah tadi Yuna balik sekolah tuh, balik ngajo tadi tuh angin sepoi-sepoi ya. Jadi uge-uge bidadari nak turun ke bumi, nak ke rumah aja itu kan Juna bermotor. Ya lah kalau macam itu, untuk kuat kita galau-galau langsung lah bergabung di 0733451977 nyo. Jangan helek-helek, mari kita bergoyang dulu ya. Sambil kita bergoyang ini ada sedikit bocoran lah ya, masalah hujan dan juga yang lain-lainnya ya. Hujan WA Hai berturut-turut Gomoratara, laporan Karhutla nihil, BPBD tetap siaga. Alhamdulillah ya Dak Lur ya. Jadi obo dak waspada lagi kebakaran lahan, tinggal kebakaran hati wae ningok dio tiba-tiba lah bebini. Ede sedia. Oke, dilansir dari linggopos.co.id, langsung baik kita ke Cicobi Bolemes ya. Cicobi Bolemes kak nih ya. Ade hujan WA Hai berturut-turut Gomoratara, laporan Karhutla nihil, BPBD tetap siaga. Intensitas hujan yang guyur seluruh wilayah Gomatra Selatan tuh membawa ada dampak positif terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Go Kabupaten Musirawas Utara Muratara, hujan yang turun halamai 2 Hai berturut-turut itu membuat laporan Karhutla nihil. Mantap. Ya, hujan mulai mengguyur wilayah Muratara Go Ahai Sabtu dan Senin Go Ahai 21 September Kak ya 2026 tanggal itu ya, berdasarkan pemaparan Sang Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Muratara halaman petang Bapak Bunggono itu memberikan kesaksian dampak hujan 2 Ahai berturut-turut itu sangat signifikan. Dilihat menekan adanya Karhutla Go Muratara. Untuk Ahai kani alhamdulillah cula dilaporan hamai kali mengenai kebakaran hutan dan juga lahan, mudah-mudahan cola denian. Namun kita harus tetap standby memantau perkembangan go lapangan ya. Jangan so-so-so bu tuh ya, so-so tuh gak boleh ya lor ya. Nah alhamdulillah lah ya dak lor ya, lah dak banyak debu ige sekarang gak jelian tuh ya. Obo lah pacak ngelong lah dak bermasker gi ya, dan juga pacak lah ya tebar-tebar pesona, tapi cola desain ya bulan tuh. Ya Udin, kalau begitu Junana angkat lagi ya. Go 0733451977 nih, caknya lah berderang-bedering ya, kuat-kuat kita nak bergabung di sini. Langsung be, jangan lupa ya password itu nih, Citra Hilang Pari Petang Pade Tegela. Ya kita coba ya di 0733451977. Halo, halaman petang Citra Hilang Pari. Halo juga.
1: Halo.
0: Halo, ya. Halo, halo. Ada siapa di mana, yuk?
1: Di Sidoarjo.
0: Hilang Pari Petang.
1: Hilang Pari Petang Pade Tegalau.
0: Pade Tegalau Zayong.
1: Pade Tegalau Zayong.
0: Iya. Yuk, ada salam dari Bilqis.
1: Salam kembali.
0: Ayo nih namanya siapa yuk kalau boleh tahu, gak pakai tempe.
1: Namanya Mama Kesia.
0: Mama Keje?
1: Kesia.
0: Kesia, kirain Mama Kejing. Kejingnya lagi siaran ya, mamanya lempon. Mama Kesia di kawasan mana kalau boleh tahu?
1: Sidoarjo.
0: Oh ala wong Jawa toh yora.
1: Iya.
0: Ada salam dari Windy.
1: Salam kembali.
0: Lagi ngapain nih, Dede? Deng namanya Lana?
1: Santai.
0: Santai. Cola di lan, cola di gawian.
1: Jol.
0: Cole di penyap lom.
1: Lom.
0: Lah, penyap lah nih, lihat ke lele akhir malam, pantang menuju wong Jawa itu ya, nyapu rumah.
1: Bilek lah
0: bepenyap. Aduh, ingat nih ya, melawannya kakaknya, boynya gak jadi umak-umak ya. Wong lah bepenyap, gak masih hatai tekekeng ya. Ada halam Sang Pratama.
1: Salam kembali.
0: Nah, Pratama halam kembali ya.
1: Salam segala-gala lah.
0: Salam segala-gala untuk yang bernyawa. Mana yang tak bernyawa boleh tak yuk?
1: Jangan
0: ya, jangan datang lagi. Dede mulai Rita Sugiharto. Hei dem, nama gulai pe, ledung gulai lo, pohon kolapo.
1: Cul.
0: Langan nih, bepenyap lum kobar, gulai lum kobar. Jadi nak melan ngagu umat tu makan tidur, maduk, maduk, maduk be.
1: Tahu lah sayur ada rana jeli be.
0: Eh, nyanyi senengah tu lor ya, nama-nama lagi, nama-nama lagi ya. Tak ngol lagi ngakak. Hei.
1: Hidung kan nak bersantai,
0: dia
1: susah.
0: Ede, lah, menubuh dak tahu diri, dak tahu dak bisa menonamai-namai nak lemak beni lek meroda berputar kalau terkacip ya terkepit.
1: Lah. Jangan terlalu poyan-poyan ya. Bersantai, kapan berpenyap, gitu lah hidupnya.
0: Ada halam sang mang bos. ada halam sang Ali. Sang emon.
1: Tahu.
0: Itu ya. Oh, jadi mengalapo beli. Ngatu hidup ngan HP ya, cak lemak nian hidup ngan.
1: Lajak lah ngan mak tu.
0: Oh.
1: Tu ngan anak-anak tu.
0: Oh, mohon maaf laki ngah.
1: Maaf ade.
0: Ade. Kurang anak dah. Men kurang anak junan ada blar lah jadi anak.
1: Aduh, anakku lah dua cukup lah pening paling.
0: Iya, Allah jingga tadi.
1: Apa pening
0: dia? Hidup ngalah lemak.
1: Dilemak, dilemak lemak kan.
0: Ai, dem dah enak yuk men dipakso.
1: Allah. Itu kan jangan dak dinilai. Lemak dilemak lemak kan.
0: Ai, dem kobar aku mengundurkan diri dari pencalonan notur umat. Ubak kah ya? Sangat tuh. Ku tarik ku berkas kawa aku. Hawa aku ya, tidak bedu, tidak bedu ya. Kawannya menggok tu ya. Kukira ku elit, tidak tahunya sulit. Ngeri adek ya. Oh bunak hidup lemak ya. Hai deh, madi halam sang hidupan na mantannya. Hidi. Pe.
1: Non.
0: Apa namae lakinya?
1: Tak tahu
0: leh, HP tahu kawanku.
1: Oh, mana ada? Apa yang ada kenalan di Dorjo?
0: Oh, binya.
1: Kakak Wong sayang kerja, pergi apa?
0: Hah?
1: Wong si Dorjo asli.
0: Nje, kau kak Wong linggal.
1: Aula, kau main bek Wong linggal ga?
0: Tapi konco-konco ku ake neng kono.
1: Tenanan
0: kok. Tenanan.
1: Oh,
0: iya, leres aku orang ngapusi.
1: Daerah ndi?
0: Hah?
1: Di Jogja daerah ndi?
0: Yo enten lah, sampean ora ro.
1: Adem yo.
0: Meneng-meneng ae lah ya. Wau piku yam-yam be ya. Au, apa tahu lagi ngatu galak belabu ku kan. Menye belabu suruh kulah ae. Nah, di halam sang ngirpan gi je I love you untuk Om Jawa. Ke Jawa beli dodol. Dak te guno men hidup belum makan pentol. Akor dah. Hoi.
1: Hoi.
0: Akor dah.
1: Akor dek akor akorin lah.
0: Iya, ke Jawa beli dodol, dak te guno men belum makan pentol. Untuk apa kita hidup makan lemak dak olah ya dak menyiksa au. Diri itu ya.
1: Au.
0: Ade halam sang mak ucok.
1: Halam gi, halam
0: Wa Uco beli topi ya, menak cucok duit dibanyak i. Ya dak lur?
1: Au.
0: Mencol sen, cola di nak nama-nama, bu nak belanja col sen, nama nak dibelanja itu ya dak.
1: Menak dituntut dak datang.
0: Au, bu nak berasa nak desen, ya bu nak terpandang nak desen, col sen ubu, uang col nak marah ubu. Aslinya itu ya. Uang tu memandangkan berdasarkan cen. Ya. Apalagi centong nasi.
1: Au. Lu miu cen dak deh.
0: Au. Mencol cen awak wong ya melengos ya awak ngelik makan ubu ya dak ya
1: ditegor wong enggak mencol cen
0: aman aku pakai jurus Anissa Bahar
1: apa kate
0: aku dijauhin ku enggak apa-apa Juna diomongin Juna col namai-namai Junaedi anggurin nih di sini. Junaedi acuhin. Junaedi apa-apa. Ini bukan Anissa Bahar, yuk. Anissa Gahar. Ede. Yalah kalau macam itu yuk lebih nyanyi kita kak ngolah ngawe ya. Nama rencana makan malam ngan malam lek.
1: Ini lek lah, tanya
0: dengan
1: anak
0: tuh, guys. Jangan sak mie lo, ya. Tahu
1: apa nama mie, seramak kau lah.
0: Oh, tapi telo mahal nih, Yan, yuk, sekarang.
1: Tahu.
0: Gila nih, yang di pasar nih, yo.
1: Ayo, berapa sen?
0: Halo, orang pasar ayam, bis sekarang 45-48, ya.
1: Tahu.
0: Makanya aku kawa, belanja.
1: Itu tuh, kalau mahal, beli dikit.
0: Lah, aku gak bisa, yuk, beli dikit-dikit. Wong rumah aku tuh banyak, makanan banyak. Anakku banyak, anakku 10.
1: Apa yang nyang? Nggak belum tahu.
0: Nggak belum tahu.
1: Lo nggak apa nggak cerita ya? Dewi belum berkoma.
0: Oh, aku beda tahu yo apa tidak?
1: Nggak ada yang ngade-ngade. Lalu
0: berkoma. Oi, lah sudah aku nih anakku bela banyak di mana-mana.
1: Tahu lah anak-anakan.
0: Iya, nah yuk ada salam dari Bapak Yosep Kori.
1: Salam kembali.
0: Ede, Yosep Kori beli kuali. Masak gori nikmat kali. Awe aku pengen yuk makan sayur gori.
1: Gori tak tiap hari.
0: Oi, wajar lah bibo ngelengket ugi geta gori. Merepet merenyet-renyet bibo ngatu ya.
1: Kak
0: lum
1: tahu rasa sayur
0: gori. Sayur gori itu lemak yuk ditomes, direndam, disatan, kepek wak balur, ruang nasi hangat, sambal duo, dem. Dati tandingannya yuk.
1: Apalagi nih ada tambah lagi sambal gerok.
0: Njuk hetu pulek yuk, njuk jengki langbang. Langbang mude. Bekate bau hawe. Hai dem ya. Yalah yuk lagu kak lagu namanya lamanya nggak nelpon kak ya. Kau apa kabar?
1: Oh ya kak kenapa ke lagu apalah gitu.
0: Yalah ya. Ngapola ngapola Juna ini belaga nian. Belaga dah Juna yuk.
1: Belaga nian tu ada
0: tanding. Ya Allah yuk, kok kak ni nak minjem sen satus.
1: Ame Juna, kalau lima kan paling ganteng.
0: Arjunanya buaya. Ayo ni ya pacak ni yang muji-muji. Moga lah yuk, ayo masuk surga menayu dati duso.
1: Terlalu berlebihan.
0: Ilah, yuk dah kalau masuk surga, ayo ni setan berarti.
1: Oh ini lah kalau masuk surga ni balik lagi. Kapan kau benar? Terakhir kali.
0: Iya iya iya. Aja ingati aku yuk, miss call bagaimana aku masuk surga, aku nyemper ayu ya. COD yuk, COD. Akor dah.
1: Akor
0: ya. Payo lah yuk ya. Pacak pula yuk masuk surga tuh ngajak-ngajak ya.
1: Diajak,
0: menjol diajak, culi
1: ya
0: kawa, ya kawa. Oi bahaya, yuk. Aku dah, yuk aku senang bagi-bagi.
1: Berbagi.
0: Iya.
1: Yang dibagi susah dibagi. Susah senang be dibagi.
0: Ngah tu senang be agama. Memang ku susah ngah celade nak ngamengku. Hapelah, wong tu jinga. Mengah senang duduk, ngah dak tahu ngenku be, dak pernah nengok badang hidung, ku dak pernah ngelik. Ku kayak, ku dateng tu langsung ngah saige ya. Itulah aku haupi ku yambe hipat manusia gue tuh. Ede. Hai manusia jreng jeng jeng jeng. Ya.
1: Ya.
0: Ya. Lah salamnya yuk.
1: Salam pendengar sekalian saja.
0: Oke. Okay. Untuk laki ayu.
1: Oh laki aku salam spesial.
0: Aduh dak dio.
1: Lagi pergi.
0: Nah, yuk payo ditingok yuk. bahaya yuk. Iya, ya dem ya. Digembok yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dodo yang kejat lagu ngapola ya, awak buruk hitam pula ya, mahanugi tempoyak celana koyak ya, aduh cewek ditolak pula Dodo ya, Dodo ikutnya itu ya, ada halam sang ikut kak ya, watku kak ye, tapi tidak pernah nyihim ini nih ya. Yalah rata sesuai koma nama FM Lobok Linggo Radio Citra. Itulah tadi kuat kita yang lidu bergabung ya. Dari Sidorejo itu wong merasa yidi ya. Nah langsung belah yang nak bergabung dengan kuka ini kita angkat lagi di 0733451977. Halo. Iya hilang pari petang.
1: Adek
0: ya. Adeknya. Namanya kabar ya. Ikan teri di masa pagi. Halo bidadari. Apa kabar nih?
1: Sehat.
0: Ada salam dari ikut. Belagak nian Dionine Dudo.
1: Ya dong.
0: Dudo banyak sen.
1: Tadi Dudo ijo lah kan nek
0: nama kak. Oh, punya toko Dionine. Ya, jangan dek jadi nek.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah anggo nek no ya. Oh, ngan nama lan kota Padang tuh nek no.
1: Haru itu mandi Juna.
0: Oh, itu. Susah dek ayo ngah hujan lah dua hai kak.
1: Iya susah
0: lagi.
1: Ayo
0: umur lah kayak
1: mandi sungai
0: juga. Ya Allah ya. Ayo aku bea cola di ngisi nek no ya.
1: Itu kan apa di sungai kelingi.
0: Masih aku nak berpancing nek no dengan ayo tuh nek no. Emosi ya, aku.
1: Iya ya,
0: manik ya
1: juna
0: sulit
1: dengan ayo.
0: Iya aku kira cuma susah cari jodoh. Gak tau cari ayo. Curhat dikit nek no. Gak apa cocok gak kak ya. Ya lah namanya gula ingat nek no.
1: Gulai kok tehung di bening
0: hari Kak Juna. Aduh, tehung di bening. Tumben enggak nak makan tehung bening.
1: Lah, nak kepengen nak Kak Juna.
0: Ai curiga aku jangan-jangan lado isinya. Iyo. Ngata dengan aku enggak ada agam yang bening-bening. Kak enggak nak makan bening-bening.
1: Kalau saya setahun angat Juna kali kode
0: mending
1: Juna.
0: Duh, tehong di bening ikan tuno ya nek no. Hambal hong ako tuh ya. Adik-adik itu lah ulam jengkol muda. Hah?
1: Petai,
0: kebau ya, sedapnya ay, ya.
1: Anak meli di jongan menau deh.
0: Itu ya, nyola mencak tuh akor lah lauk ngatu ya.
1: Akornya.
0: Pas itu, dapat tulang. Ndak betulan ndak usah nak bekunya igo nek no. Iyalah. Itu nak nganeng lagu nama yang ngatang nih nek no.
1: Lagu nama cinta desa betuna.
0: Lah curiga pulo aku yo. Tadi ngi itu sayur beding terong ini tegesak betuna. Jangan-jangan. Hei. Ngapa bisa akor prediksi kita yo? Cacam nek no, betuna dengan siapa yang sampai tergesak tuh? Dengan ikut beh nek no.
1: Selamat buat Juna lah bahagia semoga
0: ya. Oh, nek no ada halam sang Randi nek no.
1: Randi salam kenal mama Irma ya
0: kepada. Dudo pulo dia ni nek no.
1: Dodo leo,
0: halam hapai sial kak nih kalau hapai nek no.
1: Sial buat si ganteng di studio Juna. Sehat panjang umur merasuki.
0: Amin ya Allah.
1: Bye ya Juna ya.
0: Yo hame.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lidu ya. Itu dia deh nek nobo lidu bergabung ya. Itu nak minta lagu tegesak betuna ya. Menjika mau tegesak betuna tuh lemak deh ya. Ada lemaknya bu gejang bersatu ya. Ada dak lemaknya belum kenal ya dak waktu masih bayinya ya tapi ya nak cak mano yo yang namanya jodoh ya deh Yalah kalau macam itu lur, hetulah tadi ada dua penelpon yang lidu bergabung kan. Ada hijar gida nama sok masih ku taro ku tepe ya dia. Mencela di kunang aning legu tembang ya. Nah ada juga kunang alam apa hakaligi untuk kuar gili-gili ya tuh sana beradik ka sebroyot ya. Ada kuat-kuat aku yang ada di Lubuk Lingga Utara Timur Birir Halatan. Ada kuat-kuatku di Corok Musirawas Morata Rampak Lawang dan juga Jambi ya. Nah dan juga kak nih ada ikut yang berbadan dua ya. Ada pula jake ya dan juga ada siapa nih ya Wak Uco ya. Ada juga kak Anda dan juga kak Irfan ya. Dan galau-galau yang belum sempat ku baca ya. Intinya kita bersenang-senang berbahagia ya. Bahamai harus sesuai komen namanya PM Lubuk Lingga. Disikat apa nih citra hilang pari petang pade tegelar.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.
2: So,

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
7: Monggo Pak, niki wedange.
8: Oke Bu, suwun.
7: Napa lho Pak, kok lemes ngoten lho jenengan ki?
8: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
7: Walah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lurus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatif.
0: Dari mana Pak Alatif?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
0: Sebelum minum Agarilus, jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih, Pak.
0: Setelah minum Agarilus bisa
1: 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu
0: luar biasa
1: deh, Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agarilus?
1: Jadi, kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah.

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: ratus wek komen namanya apa yang lo bolinggau citra hilang pari petang pada tegalau udah terasa kak nih ya lor ya waktu kita ledu dan Juna harus pamit undur diri karena petang kak nih jam mulai 15:02 misi binya untuk bila gabung kamu pong agil ya dulu seberoyot yang ledu menengok ke kami bahame cerita dan juga bahame kabar-kabar yang kita agam maupun agam itu jadi pelajaran ya karena tidak dalam hidup ini harus sama keberagaman itu menguatkan dan juga keberagaman itu menjadi perbedaan yang saling membuat kita itu memikirkan dan juga menyeimbangkan ya karena kalau hidup sama-sama bebosan tapi kalau sama-sama bahagia ya sama-sama berbagi sama-sama berkasih ya sama-sama ngijo sama-sama mikir nah terciptalah ekosistem yang seimbang ya Allah bukan lagi kata-kata Juna ya memang public speaking MC nomor satu nih ide ya yang nanya MC Kemilau Juna Luas nih mumpung lagi depo promo September langsung laju kelah ya dak mumpung pacar digasa ya yalah kalau macam itu Juna pamit undur diri makasih banyak untuk bener gabung kamu galau-galaunya Juna mohon maaf kalau ada salah kata-kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Hose Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Hose Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Hose Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
1: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara.

salah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan ataupun kita melihat adanya rasa nyeri,

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh, Agarilus Selte, untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Ngangkat barang boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho aku kuat menahan beban hidup.
5: Alah lele wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho kaya ibumu ngombe Jigo 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
6: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
8: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
7: Morinda? Siapa lagi Morinda?
8: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
7: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
8: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
7: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta." Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, "Wal-Asyri, demi masa." Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran."
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1, Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik dan badan saya sudah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
10: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
9: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
10: Kalau akreditasinya cak mano?
9: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
10: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
9: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
10: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
8: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
11: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
12: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
11: Morinda? Siapa lagi Morinda?
12: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
11: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
12: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
11: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
13: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
14: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
15: Oke, yuk. Yang tahu boleh nyanyi sama-sama yuk.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa

akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara.

0: untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
3: Iki lo mas mui lo panggang wakon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
2: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agarulus serba drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
3: Ya wes, iki bapak yo, gawe mas mui. Agarilu Serba Drink, bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

Asik, masih bahama harato swag komena moe PM lebe linggal di Radio Citra Dangdut Koplo agari lu silti sehat, segar, dan semangat bersama Juna tentunya di 102,6 FM lebe linggal. Dulur, cak mana lagu-lagu koplonya tadi ya? Enak dah ya, enak lah lur ya. Untuk itu Dinda jangan marah-marah, kita berkoplo dulu, menpening kita koploan ya. Cak itulah lur ya, dah jangan segalo-galonya tuh nak dibuat emosi ya. Dah boleh ya lur. Oke deh kalau begitu sama Citra 102,6 FM Lubu Kelinggau. Salam sehat dari kami Radio Citra, dan selamat beristirahat untuk seluruh aktivitasnya ya, atau yang masih menjalankan berbagai aktivitasnya juga ya, selamat untuk menjalankan aktivitasnya, semoga lancar luncur sampai selesai tempur ya, tanpa tumpur. Nah untuk itu, agar kita ketika tempur tidak tumpur dan tidak luntur, jangan lupa untuk menggunakan agar dulu series Indonesia yang memang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh sehingga tubuh kita terjaga dan terbebaskan dan memiliki kesehatan yang bermutu dan juga bagus. Dapatkan segera Agarilus di Gerai Sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 Kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggal. Agarilus membuat kita menjadi sehat, segar, dan juga semangat.

0: Mas.
1: Baik, kalau begitu yang mau bergabung nih bersama Juna udah ada di via telepon 0733451977. Halo, dengan siapa di situ?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam sayang warahmatullahi wabarakatuh. Cinta. Namanya Cinta bukan? Oke, dangdut kopla garilu selte, sehat segar dan
2: selamat.
1: Semangat.
2: Umurnya?
1: Semangat. Ide, walang komentar berarti Ino ini ya. Ada siapa di mana nih? Ada siapa di mana?
2: Dengan Putri.
1: Oh, Putri, ya ya ya. Lah tutup Put, nak balik dulu.
2: Apa?
1: Lah tutup nak balik dulu.
2: Maksudnya apa? Ngerti aku bang.
1: Ede, itulah kita tidak pernah sama-sama tuh, kau tidak pernah ngerti maksud dan kendak aku tuh Cak Mano. Cak Mano pulo cerita kita nih logo mencak inilah. Ada salam Put dari Rizky Put. Put.
2: Lagu dangdut ya.
1: Koplo.
2: Ya Allah bang.
1: Koplo koplo. Wah idem.
2: Boleh putarkan lagu Obati Rinduku.
1: Ayo tidak galak aku ngobati rindu kau.
2: Ya Allah.
1: Ya aku jantungan.
2: Ada bang?
1: Iya, salamnya untuk siapa nih? Ada salamnya dari Nopi, dari Dadang.
2: Ya oke. Kalau salam siapa aku terima apa lagi salam Bang Juna.
1: Tapi kau udah peka dan ngerti tadi.
2: Salam-salamnya.
1: Ada salam lagi dari Excel nah.
2: Ya.
1: Iya.
2: Salam-salamnya dulu.
1: Apalagi?
2: Yang pertama buat Bang Juna semoga cantik selalu.
1: Iyalah, wong berkualitas tuh cantik, budinya, akhlaknya.
2: Beserta ibu sehat selalu. Apalagi Mama Isla.
1: Apalagi terus.
2: Mama Devan. Mas Put. Mas Aladin. Mas
1: Put, ada salam dari Harry Put.
2: Yo.
1: Mantan kau nah.
2: Mas Bayu Jahit. Armo

0: Oke.
1: Okay. Bapak Tima.
0: Iya. Yeah.
1: Semuanya aja dapat terkecuali dari
0: asik.
1: Asap. Ada lagunya bang?
0: Ada.
1: Nah, kalau nggak ada, apa ya?
0: Apa? Cuna Rani, Smackdown, ya?
1: Karaoke lagi gitu bang?
0: Hidil, sawer nak karaoke dengan aku.
1: Oh, malam ini boleh dah karaoke?
0: Ay, dem, mau tidur, nak hujan.
1: Ya udah. Ya. Kalau gitu Putri ucapkan sama Bang Juna semoga sehat selalu, semoga dapat jodoh yang baik ya.
0: Amin. Ada salam dari Sasia Put.
1: Iyo. Pokoknya siapa salam Putri moga lo.
0: Ada salam dari Den Put.
1: Iyo.
0: Den Put.
1: Itu aja bang ya.
0: Iyo, sama-sama Put.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutunggu lagunya.
0: Waalaikumsayang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada sahabat Citra kita ya. Dari mana nih? Dari Empat Lawang sudah bergabung bersama Juna ya. Dan juga lagi bersantai. Dan buat teman-teman semua juga selamat mendengarkan ya. Dan juga untuk semua teman-teman yang ada di kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan, selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Citra di Goda Koplo Agar Ilusel Sehat, segar, dan semangat.

0: Masih bersama Dangdut Agarilo CLT, sehat, segar, dan semangat. Silakan sahabat Citra yang mau bergabung di 0733451977. Dangdut Agarilo CLT.
1: Semangat
0: 45 merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya, dengan siapa di situ?
1: Dari Mirasi.
0: Mirasi, bukan Merasi ya, tapi Mirasi. Sukodadi.
1: Purwodadi.
0: Oh, di Purwodadi ada siapa?
1: Ada siapa, Bang Juna?
0: Aduh, siapakah orang ini? Ede, ada salam dari Aldo, Bu.
1: Oke, siap.
0: Siapa ya dari Purwodadi?
1: Sama Is ya.
0: Oh alah, bukannya di I sekarang udah udah pindah ya, udah enggak di I lagi.
1: Ya, enggak tahu ya ini teh rumahnya Purwodadi, lupa kecari.
0: Kan di U bukan Purwodadi toh, Bu.
1: Nah, itu kan kecamatannya Purwodadi, Bang Juna.
0: Oh alah, aku orang roh, Bu. Oh, gitu, Kecamatan Purwodadi. Ya, ya, ya, ya. I'm sorry, Bu, ya.
1: Gitu, Cak Mano.
0: Iya, Cak Mano, piye, yo. Mano, lagi ngapain, udah makan belum nih? Ada salam dari Naraya, Bu.
1: Oke.
0: Udah makan belum?
1: Udah, ini lagi nyetrika.
0: Wala, rajinnya.
1: Rajin, ibu-ibu ya, rajin.
0: Asik. Boleh gak, Bu, nambah? Jaluk yo.
1: Rajin itu anaknya gimana?
0: Tulungo loh. Juna tuh paling gak bisa, Bu, nyetrika malam-malam.
1: Ini ya, harus bisa, Len. Kalau nyetrikanya malam-malam, terus yang siaran siapa, Coba?
0: Iya, kata Mbak Juna gak boleh nyetrika malam-malam.
1: Iya, nyetrikanya sore. Sore ya gak bisa ya?
0: Ya, gak iso. Pagi ya, palingan.
1: Gak bisa dong, Pak Guru.
0: Itu, tapi sudah ada tukang laundry.
1: Nah, itu. Yang nyetrika kan uang saja, Bang Juna.
0: Asik. Ini ada salam, Bu, dari Kak Aper, dari Lingga nih. Lingga ini, Bu, cowok cakep, Bu, gendut.
1: Masuk
0: Bu ya, uang gendut kan biasanya banyak duit, Bu. Iya. Amin ya Allah, Bu. Oke, kalau begitu, Bu, mau dengar lagu apa, Bu?
1: Lagunya dari siapa ya?
0: Dari siapa? Siap, salamnya buat siapa, Bu?
1: Oke.
0: Iya.
1: Buat Pak Mi, Pak Bu, Pak Jati, okay.
0: Bu, ada salam dari Muhammad Ramadan, Bu.
1: Oh ya.
0: Dari Kak Aper, Bu, Pak Lawang, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Dari Puji, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Dari Lingga, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Dari Batman, Bu, Batman.
1: Oke. Okay.
0: Banyak ya pensi, Bu, ya, dudo-dudo. Lingga tuh dudo, Bu, dudo baru, Bu. Batman nih, Bu, masih bujang dikit, Bu. Ah, Ibu lucu ah. Oke, Bu, lanjut lagi, Bu, salamnya, Bu. Bilang dulu halo Batman, bilang.
1: Halo Batman.
0: Asik, gaul Ibu aku. Iya, Bu, ya.
1: Misalnya buat Bang Juna saja. Selalu bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Banyak sen itu.
0: Banyak sen, asli, iya, deh. Kasih, Bu, saya selalu. Salam buat keluarga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dalam indah dan serunya 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra bersama teman-teman semuanya yang sedang asik beristirahat. Jangan ngegas si golur, kasih kendor dikit agak meledak.

Aduh, Lingga jangan marah-marah. Nanti tidak dibuka pintunya. I love you lah bini Lingga. Oke ya. Baik, masih bersama 102,6 FM Lubuk Lingga. Enggak taunya enak juga malam-malam koploan ya. Oh, Batman GG banget deh Batman ya. Kita doain deh buat Batman semoga selalu sehat seperti sahabat Citra yang selalu mengkonsumsi agar ilus yang membuat sehat karena ada 4 kandungan proteksi, bisa mengcleansing, membersihkan racun dan toksin, bisa memproteksi kita dari kuman, bakteri, virus, penyakit, dan juga bisa membalancing, menyeimbangkan fungsi organ tubuh, dan juga bisa menghealthy-healthy-healthy-kan kita ya. Kalau begitu, biar kalian tercurahkan dengan yang sejuk-sejuk, mari kita bergoyang dengan gerimis mengundang. Are you ready baby? Yang ready angkat kaki. Langsung aja kalau begitu, inilah dia, gerimis mengundang, ampe bawah. Edede. Yo gerimis sampai bawah, men ke pojok lagi bukan gerimis, ya bau amis. Cak janji Batman lah katanya yang ngasih kopi ya, yang ngasih topi ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra, langsung aja kita gerimis mengundangnya bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Tarik galo-galo, kecapi makanan kerol, tidak dengerin radio, pacak gilo.

0: Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Digoda koplo agar lu selte, sehat, segar, dan juga semangat ya. Waduh, enak banget sahabat Citra. Gerimis mengundangnya membuat Juna tuh jadi matanya tuh gatel gitu ya. Matanya tuh jadi harus tercucup gitu ya, karena takut nanti masuk ayo. Bahaya titik nanti ade. Ede, titik tuh bahasa Jeme. Oke deh, kalau begitu, mana suaranya Lubuk Linggau? Oke, nggak lupa juga ya, kayaknya tuh kalau kita nggak pakai gaun merah tuh nggak sedep ya. Oke, sudah di inbox, terima kasih ya buat besok ya. Oke, nah dan juga nih ya buat semua sahabat Citra ya, jangan lupa juga nih untuk bergabung bersama Juna di 0733451977 ya. Kalau begitu Juna tunggu deh ya. Oke, buat semua sahabat Citra yang mau kirim salam dan sapa ya. Ya udah deh, kalau begitu sahabat Citra, kayaknya kalau malam ini tuh nggak pakai gaun kayak Juna tuh nggak bagus deh. Kita kasih gaun merah deh ya. Gaun merah ini. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau. Di Goda Koplo agar ilu selte, sehat, segar, semangat. Woi Lubuk Linggau, mana suaronyo? Oke, dan juga mana nih ya, malam selanjutnya Juna mau kirim salam siapa nih buat yang ada di Kepayang ya. Yang ada di Kepayang ya, juga jangan lupa mendengarkan Radio Citra tuh. Pastikan banyak sekali euforianya ya. Yang ada di Empat Lawang juga ya. Oke, langsung aja kalau begitu ya, kita kasih gaun merah ya. Oke, siapa yang suka pakai baju merah? Saya. Karena dengan menggunakan baju merah tuh membuat aura saya tuh naik banget ya, berani banget ya. Berani diadu ya, berani juga di itu i. Ini ya udah deh, kalau begitu sahabat Citra, mari kita enjoy dan nikmati. Ini ada gaun merah membuat kita have fun ya, bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.
1: Hanya menjadi saksi bisu.

Baiklah kalau begitu sahabat Citra, itu tadi tuh enak banget ya. Lalu gue gaun merah ya, men penganten pakai gaun merah tuh pade, apalagi pakai gaun merah dari Habiza Dekorasi, cacam ya. Aku pernah ya nak kawin pakai dia tapi tidak jadi, tapi bagus. Nikah dengan siapa Junan? Ya dak lur ya. Bukan lagi. Ya kita salam sapa dulu nih buat Habiza Dekorasi Merasi ya. Oke, dan juga Sandra dan juga buat Lingga Besok ya, dan buat teman-teman nih yang udah bergabung bersama Junan tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau, dan juga buat Jackie. Oke, selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Semoga selalu happy dan juga bahagia bersama siapa? Bersama Juna dong tentunya ya. Baik kalau begitu sahabat Citra, gak terasa nih waktu koplo kita udah habis, dan Juna harus pamit undur diri. Untuk itu terima kasih banyak sekali untuk minat gabung semua sahabat Citra yang telah bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan juga Agarilusnya ya. Dan juga untuk semua sahabat Citra ya, jangan lupa untuk menggunakan Agarilus yang memang dijamin bagus ya. Selain menggunakan Agarilus, kita juga harus memiliki akhlak yang bagus ya, biar hidup kita ini damai ida angus nak terbakar baik ya. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned with me di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Bye.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sehat agar lulus series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku hati kuat, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo ketekel, Mbak. Satpam mana lagi?

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalene solusinya. Kardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini Pak.

0: tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Kurang ajar.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak.

0: Pancasila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Halo, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Tim Sehat Dokter Herbal.

0: untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

0: Pak. Niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, nang yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, walah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: lembekakan propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salah paham si. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
4: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

salamnya kelihatan bahwa hatinya udah kesel. Kelamaan nunggunya ibu, sampai panas pantatnya. Ada satu pantun saya ungkapkan kepada hadirin. Pohon nan rimbun, daunnya lebat, banyak buahnya, warnanya biru. Maafkan aku yang datang terlambat, sehingga hadirin lama menunggu. Tinggilah bikin layang-layang dari kertas, terbang tinggi hingga ke angkasa. Yang nunggu dengan sabar dan ikhlas pasti akan dapat banyak pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sa'adatul afadil ulama'an al-kurama wa masyayikhan al-a'izza yang saya takzimi, yang sama-sama dimuliakan Allah, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, asatid, para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, beserta tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman panitia yang saya banggakan, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah. Semua yang hadir mudah-mudahan diberikan manfaat ilmunya. Amin. Semua yang hadir mudah-mudahan diberikan manfaat ilmunya. Amin. Kuat imannya. Amin. Bagus akhlaknya. Amin. Istiqomah ibadahnya. Amin. Barokah hidupnya. Amin. Tentram rumah tangganya. Amin. Solih-solihah putra-putrinya. Amin. Banyak rizkinya. Amin. Banyak saudaranya. Amin. Banyak amal solihnya. Amin. Banyak pahalanya. Amin. Banyak hutangnya. Isek konangan. Nggak apa-apa, orang banyak hutang itu berarti masih optimis berumur panjang. Dan dia masih punya kewajiban untuk nyaur, punya kewajiban untuk melunasi. Maka berani hutang berarti dia optimis masih berumur panjang dan tidak ingin segera masuk surga. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kita awali ngaji pada siang hari ini dengan berdoa. Doa itu ibadah. Doa itu perintah Allah. Kita mau Allah diperintah berdoa, maka hidup ini mari kita yang rajin doa. Urip iki ayo sing sregep donga. Ayo tubuh jenengan nyauti donga yang semangat, oke?
Ibu kalau ibu semangat, aku juga semangat. Tapi kalau ibu loyo, aku yo katut loyo. Kan aku tergantung kamu sayang. Kalau kamu oke, aku juga oke. Ibu semangat ya. Nyaut doa gitu. Karena doa itu perintah Allah. Kita sama Allah diperintah untuk rajin berdoa. Maka hidup ini mari kita yang rajin doa. Mau melakukan apapun jangan lupa. Habis melakukan apapun jangan sampai ninggal. Punya hajat apapun harus pakai. Dikabulkan apa enggak dikabulkan, yang penting diijabai atau enggak diijabai itu urusan Allah. Kita yang penting repotin nyaut kok. Dituruti enggak dituruti terserah Allah. Kita yang penting bentar, saya singgung dikit masalah doa, etika dan adab dalam berdoa dengan satu harapan agar Bapak dan Ibu tidak putus asa, tidak berkecil hati ketika berdoa kepada Allah tapi doanya enggak dikabulkan. Ketika meminta kepada Allah tapi permintaannya enggak diturutin. Ini saya sampaikan di awal, kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang hidupnya mengalami harjutnas. Hari-hari juga nasional. Iya, banyak orang yang judek. Ekonomi sulit, judek. Anak menghadapi ujian, judek. Nanti mendaftarkan anak masuk ke sekolah yang lebih tinggi, judek. Uy, gak punya duit, judek. Sawitnya kena. Ibu-ibu, uang belanja kurang. Budak. Bapak-bapak, dicelapu bojo. Oke. Harus kita bangun satu kesadaran bahwa tidak semua doa dikabulkan oleh Allah. Betul? Ada doa yang dikabulkan Allah, ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Betul? Kesadaran ini harus kita bangun agar kita enggak mudah stres. Bahkan tidak semua harapan, cita-cita dan keinginan bisa tercapai. Kenapa? Andaikan semua keinginan manusia tercapai, dunia ini malah ruwet. Coba dulu yang nyalon jadi presiden Indonesia 4 pasang. Andaikan semua tercapai, semua jadi, masa Indonesia presidennya 4? Ruwet. Halo. Maka ada yang tercapai, ada yang enggak. Ono sing keturutan, ada yang gagal. Karena kalau keturutan semua malah ruwet. Ada 2 orang penjual. Uy. Yang satu jualan bakso, satunya jualan es. Sama-sama pengen laris, tempatnya berdampingan. Si penjual bakso kepengin laris, dia kepengin hujan rimis-rimis. Kan kalau hujan rimis-rimis, bakso laris. Sementara penjual es di sampingnya kepengin panas, terik. Kalau panas kan esnya laris. Lah kok umpama keturutan karo, ruwet, malaikate bingung. Siji pakai payung, siji godanan. Halo. Dulu ibu, waktu aku masih muda, cewek-cewek yang senang sama aku banyak. Memang sih aku gak begitu ganteng, tapi tahu kenapa banyak suka yang naksir. Andaikan semuanya keturutan, aku sih bingung. Yang naksir sama saya misalnya 100, semuanya keturutan, berarti istri saya 100, ngalang-ngalai yang subur. Ruwet. Maka ada yang keturutan, ada yang enggak. Yang keturutan cuma satu, istri saya. Yang lain enggak keturutan. Dan yang lain semuanya kecewa karena tidak berhasil mendapatkan saya. Kok gak enak sih Bu Yuni sampai. Coba ambil hikmahnya Ibu. Misal, Ibu masukin anak kuliah ke fakultas yang dianggap bonafit, yang dianggap unggulan, tapi enggak diterima masuk. Ibu jangan susah, ambil aja hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Nanti akan ketemu. Oh, alhamdulillah anak perempuanku enggak keterima masuk ke fakultas itu. Andaikan dia bisa diterima masuk di fakultas itu, payah. Kan di situ enggak boleh pakai jilbab. Di situ pakai roknya harus ketat. Mini, keukur nanti mepet selahangan.
Nanti anak akan terbiasa berpakaian seperti itu. Atasan melepet, you can see. You kamu can dapat si melihat. Kamu dapat melihat. Emang kelihatan semua. Kalau perlu disempurnakan, you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong, dan udel. Kalau udah pakaian kayak gitu, beli aneh ini pak, ruwet. Montok-montok di wotengen. Yang kanan bromo, yang kiri galunggung. Subhanallah bu, saya ini udah kadung dipanggil kiai. Masih muda lagi. Nek tepat kelihatan perempuan yang pakaiannya gitu pak, saya itu ya seneng. Maksudnya seneng nasihatin. Kalau dinasihatin gak bisa ya, ditungakno. Bener bu, kalau kelihatan seperti itu aku ndungo ya Allah, muka-muka dicoloti kirik nanti kerayang. Karuan resik yang modelnya. Halo, ini rapati direken aku. Mari sama-sama kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran untuk landasan berpijak.

bilang Allah, yang 600 ngowok. Ibu, agar supaya kalian tidak merasa putus asa dari sesuatu yang gagal kalian dapatkan, dan agar kalian tidak merasa bangga terhadap sesuatu yang berhasil kalian raih. Kalau berhasil jangan bangga, kalau gagal jangan ngersulah. Dan ngersulah bahasa Indonesia nih, oh. Ya ngersulah. Kan sekarang banyak orang yang mudah ngersulah. Urip sik dikem melarat sithik nu sambate ndak karuan. Yo yo, terane yo bareng. Iko kok iso nggae omah apik, tuku kendaraan apik. Duwite akeh, awak dhewe kok melarat. Iki jane Gusti Allah lali kok piye? Karuane ra sanggup dadi Gusti Allah kok nang prei. Apa malaikat sing tugas ngandung rezekiku salah alamat apa piye? Halo. Halo. Gini Bapak Ibu. Misal itu umpama. Umpama itu yang misal. Misal itu umpama. Iya, umpama. Boleh. Mohon kiranya kiai nyampaikan dakwahnya dengan bahasa Indonesia. Ini berarti orang Jawanya cuma sedikit. Oke. Orang Jawanya tamu cuma sedikit. Oke. Tapi sebenarnya jujur.

lama berdoa kepada Allah, udah lama memohon sesuatu kepada Allah, dan udah memenuhi syarat-syaratnya doa, tapi doanya gak segera dikabulkan sama Allah, permintaannya gak dipenuhi sama Allah, jangan bersedih, jangan kecewa, jangan putus asa, lebih-lebih suudzon ke Allah. Tidak segera dikabulkan doa Bapak Ibu, bukan karena Allah benci. Tidak segera dituruti permintaan Bapak Ibu, bukan karena Allah benci, enggak. Kadang sebaliknya, saking sayangnya Allah kepada Bapak Ibu, saking cintanya Allah kepada Bapak Ibu, maka doanya enggak dikabulkan, maka permintaannya enggak diturutin. Mestilah bantah. Mosok. Kalau cinta kok enggak diturutin, Ibu? Ibu, cinta itu kan gak selamanya harus selalu menuruti, sayang. Nurutin terus. Kadang-kadang itu bukan karena cinta, tapi karena benci, ngelulu bahasa Jawanya. Gak nurutin, belum tentu itu karena benci, kadang-kadang karena cinta. Oke, tak kasih contoh. Kalau gak dikasih contoh, biasanya sulit memahami. Soalnya, sampean-sampean kan gak begitu cerdas. Kelihatan wajahnya, wajah-wajah gak pati cerdas. Halo, makanya harus banyak dikasih contoh, banyak dikasih gambaran. Langsung dituruti, belum tentu karena cinta, kadang-kadang karena benci. Gak segera dituruti, belum tentu karena benci, kadang-kadang justru karena cinta. Oke, saya tanya, tolong dijawab yang kenceng, Ibu. Ibu cinta ke anaknya apa enggak? Bapak-bapak cinta dengan putranya apa enggak? Oh, ganteng-ganteng bisu. Diulang, Ibu. Ibu cinta ke anaknya apa enggak? Bapak-bapak cinta ke anaknya apa enggak? Pasti namanya orang tua, cinta ke anak, pasti namanya orang tua, sayang ke anak. Kalau ada orang tua yang enggak cinta anak, itu orang tua gendeng namanya. Ibu bapak pasti cinta ke anak. Sekarang saya tanya, misal ibu bapak punya anak masih kecil, masih 6 tahun atau 7 tahun, minta ke bapak ibu untuk dibeliin sepeda motor gede, ibu kira-kira dibelikan apa enggak? Bapak-bapak kira-kira dibelikan apa enggak? Kenapa enggak dibelikan? Mau enggak diduit, bukan karena enggak diduit. Ini masalahnya duit ada, bro. Enggak kayak sampean enggak pernah pegang duit. Duit ada, anaknya sendiri minta dibeliin sepeda motor. Kok enggak dibeliin? Apa karena ibu benci sama anak? Apa karena bapak marah benci sama anak? Enggak, justru karena bapak ibu sayang ke anak, cinta ke anak, maka enggak diturutin. Kalau diturutin bahaya. Anak masih kecil, umur 7 tahun, minta dibelikan sepeda motor, dibeliin bener sama orang tuanya. Ini orang tua enggak cinta anak, enggak sayang anak, mencelakakan anak namanya. Dibeliin bener, dinaikin sama anak di jalan raya, kenceng, wanter, gas, tarik, pop, weng, plus, oe, modar anakmu. Maka permintaan anak enggak dipenuhi, enggak diturutin orang tua, bukan karena orang tua benci, tapi karena orang tua cinta. Understand? Paham? Maka benar, saya mohon dengan sangat Bapak Ibu yang sadar, sabar, ikhlas. Umpama Bapak Ibu udah lama berdoa ke Allah, minta kaya, tapi gak diturutin sama Allah, gak suge-suge, pancet melarat. Itu tandanya Bapak Ibu dicintai sama Allah. Kok gak dijadikan kaya, padahal udah lama berdoa dan meminta ke Allah agar dijadikan kaya, tapi pancet miskin. Itu tandanya Bapak Ibu dicintai Allah. Sebab, halo, misal orang yang model seperti Bapak Ibu kok dijadikan kaya, bahaya. Andaikan sampean dikasih duit banyak, dijadikan kaya, sampean malah gak kuat, keberkan dunia tambah mencret, jadi pasis melarat-melarat menunggu. Oleh karena itu, nikmatilah kemelaratanmu, oke? Selamat menikmati hidup kere. Duh, sampean kalau dijadikan kaya bahaya. Oh, sampean masih miskin aja peliknya minta ampun. Apalagi nanti kalau udah kaya. Gak ngaku kalau pelit, gak ngaku kalau kikir. Coba saya tanya,

tolong dijawab yang kenceng, ibu, banyakkan mana ngeluarin zakat mal sama zakat mal? Kalau lagi ke mal bawa duit kecil apa duit besar? Kalau lagi ada kotak amal dikasih duit yang kecil.

doanya. Begitu meminta langsung dipenuhi permintaannya sama Allah, langsung diturutin permintaannya sama Allah. Jangan keburu bahagia, jangan keburu merasa senang, jangan gembira dulu. Langsung dikabulkan doa Bapak Ibu, belum tentu itu karena Allah cinta, belum tentu itu karena Allah sayang. Kadang-kadang sebaliknya, Allah benci, udah langsung tak kasih, biar diem, biar pergi dia. Paham gak? Ini gini kak, dikai umek kak. Makanya langsung dikasih, biar diem, nyengkre. Rati reket. Saya mak, saya ngomong ini gak ngawur. Saya ngomong gak ngawur, ada dasarnya. Tolong diperhatikan. Dalam sebuah hadis qudsi, ada satu riwayat. Bapak, dulu ada orang, sekarang juga ada orang. Mumpung belum dibantah, kan kelihatannya ada yang mau bantah sana. Kalau saya cerita, dulu ada orang, sekarang juga ada orang. Makanya tak duluin biar gak dibantah. Udah gak usah pakai dulu. Ada orang, gak usah dulu. Biar gak bisa dibantah. Ada orang baik dia, ahli ibadah, ahli tafakur, ahli tazakur. Subhanallah, ibadahnya ke Allah luar biasa. Bagus dia ibadahnya ke Allah. Ahli zikir, ahli taqarrub, muamalah dengan sesama manusia juga bagus dia. Udah lama dia berdoa ke Allah, memohon sesuatu ke Allah, doanya gak segera dikabulkan nama Allah. Padahal dia bagus orang, ahli ibadah. Malum orang Bojonegoro, Jawa Timur. Kalau sini kampungnya apa namanya? Pulau Mentaro. Oh, Pulau Mentaro. Oke. Saya ulang. Ada orang baik, ahli ibadah, ahli zikir, ahli tafakkur, ahli taqarrub. Sudah lama dia berdoa ke Allah, memohon ke Allah. Tapi aneh, doanya enggak segera dikabulkan nama Allah. Padahal dia orang baik. Di sisi lain, ada orang yang enggak pating genah. Sorry, saya ngomong enggak pating genah karena nyoting merono. Karena kelihatannya sebelah sana yang banyak. Orang pokoknya dia suka judi, juga sabung ayam, suka togel, suka... Udah gak usah diceritain banyak-banyak, sama nyewis kulino, ya. Begitu dia berdoa ke Allah, langsung dikabulkan doanya sama Allah. Begitu dia meminta, langsung dikasih sama Allah. Para malaikat sampai protes. Kan malaikat itu kadang-kadang berani sama Allah, kadang-kadang malaikat itu berani protes sama Allah. Orang Allah mau bikin manusia aja, Allah mau menciptakan makhluk yang bernama manusia, diprotes sama para malaikat. Betul apa enggak? Sampean garu ya wis ngomong betul, aku ben seneng. Sumpah nengalung, enggak direcana. Meskipun bapak ibu enggak ngerti, tolong bilang betul gitu biar saya lega. Allah mau bikin Allah mau bikin manusia jadi protes sama malaikat, betul enggak? Nah, itu ceritanya ada dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa? Enggak tahu kok bilang betul. Katanya suruh ngomong betul. Ini loh wateknya orang Indonesia. Betul. Padahal belum tahu itu genah apa enggak. Itu jurus apa enggak. Betul. Apalagi kalau lagi ada kampanye, habis dikasih duit. Betul. Halo. Itu ceritanya kan. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, hei para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk baru namanya manusia, tak jadikan khalifah di bumi, tak serahin ngatur dunia. Malaikat sama

Ya Allah, kenapa harus manusia yang dijadikan khalifah di bumi, yang diserai ngatur dunia? Kok manusia suka bikin kerusakan dan manusia suka menumpahkan darah? Emang bener sih? Manusia kan yang bikin kerusakan? Rusaknya dunia, rusaknya alam, bukan makhluk yang lain, tapi manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulahnya manusia. Kambing merusak tanaman paling 5 ikat, 7 ikat udah. Jadi wong juara tekem, tolong tekem, liman tekem, pitong tekem wes. Yang merusak tanaman hektaran itu kan kambing-kambing yang pakai celana. Binatang yang paling buas adalah harimau, betul? Sampai harimau dapat gelar yang mengerikan, the king of alas, raja hutan. Nah, aku gak rubah bahasa Inggrisnya alas. Tapi gak ada ceritanya harimau menghabisin kayu di hutan, gak ada. Yang ngabisin kayu, kayu di hutan itu harimau yang pakai geraji, pakai senso. Kadang harimaunya pakai seragam lagi. Uy. Uy. Bukan hanya lingkungan yang dirusak manusia, tubuhnya sendiri juga dirusak. Kadang saya prihatin, ngenes. Kalau lagi ngelihat remaja-remaja kita, rambut udah bagus-bagus rapi, dimodel kayak buntut tetigos. Nanti belum lagi dicek, hanya merah, hijau, kuning, jebrak-jebrak gitu. Telinga sapi api buntu rapet, ditende, dilubangin, centeli peleke becak. Allah, nanti sekujur tubuh penuh tato, apa aja nggak digambar di tubuhnya. Dodo, gambarnya tekek. Lengan kanan kiri, ini gambarnya kala jengking sama kecoa. Belakangnya sini buaya. Perut ulo, betengnya lo gambari ulo, ular, ada ke bawah, kepalanya ya di bawah itu. Tim kita, saya sudah sering sampaikan kritikan remaja-remaja kita, kalau mau gambarin tubuh, kok gambar-gambar yang islami, yang bernuansa religi, dada, gambar masjid, yang besar, tinggi, kasih menara, menaranya sampai ke hidung sini. Ditanya sama orang, dek itu masjid mana dek, Istiqlal ini pak. Lengan kiri kanan gambar tasbih, ini ahli wirid, ahli zikir. Itu loh. Punggung mimbar khutbah. Perut gambari beduk. Yang besar dicat hitam. Kalau ditanya orang, "Dik, beduknya apa?" "Ya, ini pakai lulangnya sapi Australia." Makanya hitam. Orang tanya lagi, "Dik, beduknya besar terus tabuhnya mana, Dik?" "Ini bawahnya beduk, ini tabuh ini." Ini juga besar juga hitam. Halo, dan jemput kalau ngerasa no. Bukan hanya luarnya yang dirusak manusia, dalamnya juga dirusak. Ibu bapak, miras minuman, namanya aja minuman keras. Keras bener, ngerusak bener. Itu disiramin ke tembok, pecah-pecah tuh tembok. Itu dimasukin ke perut, dimasukin ke usus. Apa enggak ngerusak tubuhnya sendiri? Baru-baru ini bapak ibu, ada 7 remaja mati semua karena mendem berjamaah. Yang diminum itu subhanallah, minuman keras cap kontol, dicampur cap topi miring, dikasih spiritus, kasih autan, masih dioplos sama oli top one. Ya mungkin larinya biar kenceng dia. Manusia suka menumpahkan darah, suka bermusuhan, suka bertengkar, suruh damai, suruh rukun, susah. Ini perlu disampaikan. Halo, halo. Rapati direken aku. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu mentasbihkan engkau ya Allah, selalu memahasucikan engkau ya Allah. Malaikat merasa lebih layak. Atas protes malaikat ini Allah

0: ketahuilah sesungguhnya aku lebih tahu apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Ini gitu juga menyikapi dua orang yang berdoa tadi. Satunya ahli ibadah, udah lama berdoa tapi gak segera dikabulkan nama Allah. Yang satu ahli maksiat, begitu berdoa langsung dikabulkan nama Allah. Malaikat protes, ya Allah, ada apa malaikat? Ini ada perkara yang menurut saya gak adil, saya gak paham. Urusan apa malaikat? Ini ada dua orang berdoa, satunya ini orang baik, dia ahli ibadah, udah lama dia berdoa tapi kenapa gak segera dikabulkan doanya? Udah lama dia memohon kepadamu ya Allah, tapi kenapa gak segera diturutin permintaannya? Sementara yang satu ini orangnya ahli maksiat, begitu dia berdoa kok langsung dikabulkan, begitu dia meminta kok langsung dikasih. Ini gimana Allah, kok gak adil? Kata Allah, malaikat, itu urusanku pribadi, itu hak privasiku, itu pakai kode PIN malaikat, yang tahu kode PIN-nya cuma aku. Kalau kamu ingin ngerti, tak kasih tahu. Ini memang orang baik, dia ahli ibadah. Aku tahu dia orang Bojonegoro, Jawa Timur, ini bagus. Dia udah lama berdoa kepadaku, tapi gak segera aku kabulkan. Udah lama dia meminta, tapi gak segera tak kasih. Bukan karena aku benci sama dia, malaikat. Karena aku sayang sama dia, aku cinta sama dia, aku seneng. Ketika dia mendekat ke aku, ketika dia berdoa, menangis, terseduh-seduh, dia, ya Allah ya Karim, minta ke aku. Aku seneng ketika dia berdoa sambil menangis, aku seneng. Tak nikmati orang memang aku seneng, maka tak biarin, gak segera tak kasih. Ini kalau langsung tak kasih, dia diem nanti berhenti, gak mau doa lagi, aku kehilangan. Maka tak biarin aja, nanti belakangan tak kasih yang gede. Dayel, lego. Satunya ini orang gak kena, dia ahli maksiat. Begitu berdoa langsung tak kabulkan, begitu minta langsung tak kasih. Bukan karena aku cinta, bukan karena aku senang, karena aku benci, karena aku belenet, maka langsung tak kasih. Ya pergi dia, kalau udah dikasih kan pergi, diam. Potongannya goyang sampai ya. Kapan turun tiga iomak kan? Halo. Oke, ini kelihatannya masih belum bisa dipahami kalau nggak dikasih contoh realita kehidupan. Emang susah ngomongin orang yang nggak begitu cerdas. Oke, realita kehidupan bapak. Misalnya bapak, halo. Ini gambaran tadi bapak. Misalnya waktu sore habis asal, bapak lagi nyantai duduk di teras rumah, merokok ambil ngopi. Kebetulan hobinya sama dengan saya, ngopi, rokok. Kalau cuma air putih gak hobi saya. Enteng nyubuhi jadi mau banyu putih. Halo, ini tadi saya berangkat udah pagi bapak, jam 7:30 saya berangkat sana dari Sidomukti, Kecamatan Dendang. Dari sana mertua saya rumahnya di sana. Saya berangkat pagi udah agak cepet-cepetan, kita gak sarapan dulu. Saya mikir masa nanti sampai sana pasti dikasih makan dulu dah, kan jarak tempuhnya panjang, waktunya lama. Ternyata sampai sini gak dikasih makan. Begitu dateng langsung suruh naik. Salahnya telat kamu sini. Orang saya jaraknya jauh. Acara saya ngaji bukan cuma di sini bu. Ya makasih. Oke, bapak misal ini bapak, halo. Sore hari, habis asar menjelang maghrib, bapak lagi nyantai, duduk di teras rumah, ngopi sambil merokok. Terus ada pengamen bapak, yang ngamen ini perempuan, masih muda, cantik. So kayak apa-apanya saya kawan cengkabe. Sikil-sikilannya barang api, bodinya kok. Bapak, wajahnya ayu dia, senyumnya manis menawan, lirikan matanya tajam menusuk kalbu, bibirnya merah delima, pipinya kayak apel Australia, biji matanya kayak anggur Amerika. Wis gampangane raine kaya pasar buah. Kesuwen ngitung siji-siji. Emang cantik bener dia, suaranya merdu, lagunya enak, bapak seneng banget ngelihat sambil kier-kier, yang melek, yang merem, yang melek, yang merem, terus diluk-diluk ngelek itu, kelekuk, saking senengnya, bring. saya sampean nganti kelotekan kelapen. Bapak, aku nanya bapak, orang ngamen kayak gini, kira-kira langsung bapak kasih duit apa ditunggu sampai lagunya selesai? Minta tambah, bukan hanya sekedar ditunggu sampai nyanyi selesai. Minta tambah, kalau perlu ditebas sak wong-wong ya. Udah, gak usah ngamen kemana-mana. Sini aja sama mas. Beres.
1: Sudah acaranya nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
2: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. 3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demam mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sih? Gimana Kang?
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
3: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
2: Eyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
3: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
2: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
3: Oh, gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

sana. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Sahabat Citra, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia selalu ya, dan juga aktivitasnya lancar. Itu yang diharapkan hari ini, dan mudah-mudahan semuanya terwujud. Wah, hidup apa adanya. Sahabat Citra, kembali menjumpai Sahabat Citra di pagi ini di ruang dengar yang merapatkan barisan tentunya di gelombang yang sama setiap harinya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau bersama Bang Jai. Bang Jai temani aktivitas Sahabat Citra di hari ini di program Citra Kopi Dangdutnya hingga pukul 8 pagi. Ya, mengawali pagi dengan happy agar Hilo CLT sehat, segar, semangat. Nah, kalau udah kayak gitu harus semangat ya kan. Sahabat Citra, Lubuk Linggau pagi ini mendung, dan kemarin juga Lubuk Linggau diguyur hujan di siang hari setelah sekian lama kita enggak mendengar suara rintik hujan, terus juga merasakan suasana mendung yang cukup tebal kemudian turun hujan di siang hari. Tapi kemarin agak berbeda ya, dan prediksi Bang J kemarin itu mulai dari Merasi hingga sebagian kota Lubuk Linggau diguyur hujan dengan intensitas cukup lebat walaupun durasinya enggak lama. Sahabat Citra, di pukul sekitar pukul 2 siang atau pukul 3 sore gitu ya. Tapi ya kita syukurin aja, mau itu lama mau sebentar hujannya, yang penting kan udah ada tuh hujan di siang hari ya. Gak kayak sebelum-sebelumnya kita selalu dihadapkan dengan kemarau panjang dan panas yang luar biasa. Tanah sudah mulai pecah-pecah gitu kan, terus juga dedaunan udah mulai kering. Wah, kasihan, kebakaran di mana-mana juga. Kalau sekarang kalau kita lihat kualitas udara sudah mulai membaik Sahabat Citra, dan bahkan kemarin ada update informasi terbaru khususnya di kawasan Kabupaten Musiras Utara ya, bahwa sudah tidak ditemukan lagi titik api kebakaran setelah terjadi hujan beberapa hari terakhir ini. Ya, dan itu di Kabupaten Musiras Utara ya. Kalau untuk update di kawasan Musiras Lubuk Linggau, Bang Jai belum dapat informasinya. Tapi setidaknya dengan hujan yang terjadi di beberapa hari terakhir ini, Bang Jai sudah bisa memastikan ya secara pribadi sepertinya sudah bebas dari kebakaran hutan dan lahan. Dan terlihat juga dari kualitas udara yang sudah mulai membaik, dan juga untuk anak-anak sekolah sudah mulai masuk sekolah seperti biasa di waktu yang normal di pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Ya, Sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini untuk Sahabat Citra yang mau bergabung di segmen selanjutnya nanti, boleh banget silakan rapatkan barisan di 0733451977. Ditemani dengan lagu-lagu dangdut hits, kemudian juga dengan dangdut koplo serta pop koplo untuk Sahabat Citra semuanya. Ya, semangat pokoknya untuk Sahabat Citra semuanya di pagi ini. Tapi sebelumnya Bang Jai, informasi yang akan Bang Jai sampaikan yang terupdate seputar wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Dari laman informasi yang Bang Jai kutip dari linggaupost.co.id, edarkan 6 ekstasi remaja 18 tahun di Lubuk Linggau ditangkap polisi. Sahabat Citra, Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau kembali mengungkap peredaran narkotika di wilayah Kota Lubuk Linggau. Kali ini petugas mengamankan seorang remaja yang diduga menjadi kurir narkotika jenis ekstasi. Ya, tersangka diketahui berinisial MF, 18 tahun, warga desa Dayang Torek, Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau. Dari tangannya polisi menyita 6

Butir tablet yang diduga kuat narkotika golongan 1 jenis ekstasi. Kapolres Lubuk Linggau AKP Catur Erwin Setiawan didampingi Kasat Res Narkoba AKP M. Romi dalam press release Selasa 22 September 2026 menjelaskan mengungkapkan kasus ini dilakukan pada Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Penyidikan dipimpin langsung oleh Kanit Idik Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau. Ya, modus mengungkapkan dilakukan dengan teknik undercover buy atau UCB, petugas yang menyamar melakukan pemesanan 6 butir ekstasi kepada terduga tersangka. Setelah terjadi kesepakatan harga dan lokasi, transaksi disepakati berlangsung di kawasan Simpang 4 Jalan Dayang Torek, Kelurahan Ulak Lebar. Ya, saat tersangka datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan menunjukkan barang bukti kepada petugas yang menyamar, tim langsung melakukan penyergapan dan mengamankan tersangka tanpa perlawanan. Sahabat Cira, saat diinterogasi di lokasi, MF mengaku tidak bertindak sendiri. Ia mengaku hanya disuruh oleh seorang bandar yang berinisial RA atau mengantarkan barang haram tersebut kepada pembeli. Ya, tersangka mengakui perbuatannya sebagai kurir yang diperintah oleh seorang berinisial RA. Saat ini kami masih melakukan pengembangan untuk memburu bandar tersebut, ungkap sumber dari Satres Narkoba. Ya, selanjutnya sahabat Cita, tersangka beserta barang bukti 6 butir ekstasi dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, penyidik menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 609 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika.

0: Ya sahabat Citra, nanti Bang Jay akan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
7: Awali pagi dengan happy.
8: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay di pagi ini. Silakan untuk sahabat Citra, di segmen ini Bang Jay akan sapa-sapa bagi sahabat Citra yang bergabung di 0733451977. Halo Citra Kopi Dangdut, Agari Losil Teh.
9: Awali pagi dengan happy, makasih itu selfie. Makin apa mas?
0: Sehat, segar, semangat.
9: Oh, makin sehat, bugar.
0: Ya, sehat, segar, semangat. Iya.
9: Oh, segar, bugar, semangat.
0: Iya, segar. Ada Mbak Tini ya, kawasan P1 Mardiarja ya. Aha, sedang apa aktivitas Mbak Tini?
9: Iya, sehat mas.
0: Alhamdulillah sehat, ya, aktivitas lancar juga hari ini ya.
9: Iya.
0: Aha, mau ditemani lagu apa Mbak Tini?
9: Saya minta lagunya siapa itu, Roma yang agak ngebit judulnya tapi.
0: Roma agak ngebit.
9: Yang mengapa begini? Mengapa hidupku terus begini itu apa judulnya mas?
0: Mengapa hidupku terus begini?
9: Mengapa hidupku selalu begini?
0: Sebentar ya. Sepertinya itu enggak ada di Kopi Dangdut sepertinya. Yaitu judulnya apa ya? Oh, Nasibku judulnya itu. Cuma enggak masuk di playlist Kopi Dangdutnya.
9: Sebentar ya. Kalau ini aja apa? Ada Jeritan Rindu.
0: Jeritan Rindu.
9: Kita. Tapi ada yang koplo.
0: Jeritan hati adanya ini, enggak ada kalau jeritan rindu.
9: Minta yang dari Rita tuh adanya apa itu yang dari Rita?
0: Dari Rita ya, sebentar. Dari Rita. Dari Rita ada Tulus Hati Luhur Budi, ada Haram, kemudian ada Iming-iming, ada juga Tangan-tangan Hitam, Cerai, Kau Campakan, terus ada Cinta Berbisa juga, ada Mahar, Mutiara Cinta, Takut Banget, Air Bunga.
9: Cinta Berbisa.
0: Oke, nanti diputerin ya.
9: Iya, iya.
0: Salam sapanya buat siapa saja Mbak Tini?
9: Ya, buat Mas Aladin, Mas Sartanto, Mama Isla, Mbakku, Mbak Fatima. Nah, buat semuanya aja mas, spesialnya buat keluargaku, semoga diberi kesehatan, diberikan rezeki, dilindungi dari bala, buat Mas Bijak yang bertugas sampai tuntas.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Fatima ya.
9: Kembali ya.
0: Terima kasih Mbak, Mbak Fatima, Mbak Tini tadi di kawasan P1 Mardiharjo yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu Mbak Tini ya, bahagia selalu juga, rutin-rutin pokoknya gabungan tiap pagi, ditunggu ya. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi Dangdut, Agari Lusilti. Semangat, ada Bu Junaidi.
10: Ya.
0: Ah, Bu Junaidi di kawasan Ki 1 Tambak Asri ya.
10: Yap.
0: Bu Junaidi sedang apa aktivitasnya?
10: Habis selesai nyayur, Bang Jai.
0: Selesai nyayur.
10: Ya.
0: Oh, habis selesai nyayur ya buat suami tercinta. Udah berangkat Pak Junaidinya atau belum?
10: Ini lagi mau berangkat.
0: Oh, lagi mau berangkat ya. Mau ditemani lagu apa pagi ini Bu Junaidi? Apa?
11: Masih kemas-kemas.
0: Masih kemas-kemas ya. Alah, lancar selalu pokoknya aktivitasnya hari ini ya Pak Junaidi ya.
11: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini sebelum beraktivitas?
10: Ya, setangkai bunga padi aja, Bang Jai.
0: Setangkai bunga padi nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
10: Buat Mbak Bini tadi, buat Mbak Bu, Mbak Irawati, Mbak Artini, buat Pak Islam, buat

Buat Pak Talatin, Mas Arif, Mas Artanto, Pak Yono Parmono, buat Pak Amir, buat Pak, siapa yang duduknya Pak Yono tuh, buat Bapak Timah, buat

0: Kalau itu nangis dalam. Buat yang ada di Marapuku, Mbak Lina, buat Mbak Ida, buat semuanya aja penggas.
1: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
0: Ya buat suamiku yang mau berangkat kerja nih penggas. Semoga sehat selalu, panjang umur, hati-hati di jalan.
1: Terima kasih ya.
0: Buat Bang
1: Kusenya,
0: terima kasih atas
1: waktunya. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tadi ada Bu Junaidi yang sudah bergabung juga. Salam sehat, pokoknya semangat juga untuk Pak Junaidi yang baru mau beraktivitas lagi kemas-kemas katanya. Kita sapa lagi sahabat Citra. Ada siapa di via teleponnya? Halo Citra, Kopi dan Tuta Gari Lusilti.
2: Awali pagi dengan happy, agar Lusilti sehat, tegak, semangat.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Irma, Kota Padang.
2: Iya betul.
1: Iya, sedang apa aktivitasnya Mama Irma?
2: Baru udah mandi nih.
1: Oh, baru udah mandi. Di rumah saja berarti hari ini?
2: Ya di rumah aja. Karena kalau besok mau ke undangan.
1: Besok ada kondangan berarti. Tiap pekan ya kondangan ya. Mau ditemani lagu apa ini Mama Irma?
2: Lagunya dari Kamu istimewa. Dari Melili.
1: Oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Bu Junaidi tadi tuh ya, buatnya Mbak Tini, buatnya Mama Isla, Mama Anugrah, Mama Ripannya juga, buatnya Putri Patlawang, buatnya Aladin Hartanto, Wisriati, Mbak Tini, Mbak Kus, Mbak Fatima, buatnya Mas Mindi, Pak Mas Kapu, Pak Yono, Pak Sarimono. Buat semuanya aja lah
1: kan? Semuanya aja.
2: Oh iya, buat spesialnya juga ya.
1: Oke.
2: Buat semuanya aja. Salam spesialnya buat keluarga aja. Semoga sehat semuanya aja ya.
1: Baik, terima kasih ya Mama Irma ya.
2: Terima kasih juga buat Pak Rahidung juga ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Irma. Kita sapa lagi sahabat Citra. Ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Gari Lusilti.
3: Awali pagi dengan Elvi, Agar Lusilti, sehat, tegar, semangat.
1: Semangat, ada Mas Armono, kawasan Sukakarya.
3: Iya
1: Mas. Mas Armono, bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
3: Kabarnya sehat
1: lah. Alhamdulillah, sedang apa aktivitasnya kalau boleh tahu?
3: Lagi di kantor.
1: Lagi cari di kantor.
3: Cari pulsa.
1: Cari pulsa, ini memang radionya ditenteng-tenteng gitu ya?
3: Enggak, pakai headset.
1: Pakai headset ya. Oh, dibawa berarti ya, pakai headset langsung. Wah, pokoknya enjoy.
3: Ya, kalau mau nelpon ya dicabut dulu.
1: Oh, dicabut dulu ya. Baik deh, Mas Armono mau ditemani lagu apa?
3: Cinta Merah Jambu, Mas.
1: Cinta Merah Jambu nanti diputri. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Ya, salamnya buat Pak Haidi, buat Mbak Mi, Pak Yono, buat Mas Subianto, buat Mas Bayu Jain, Mas Adi Waluyo, buat Mas Hasanda, Mas Sarepulo, Mas Aladin, Mas Parmin, Mas Junaidi, Mas Beni, buat Mas Adianto, Mas Nendi, buat Mas Mano Kewer-Kewer, Mas Suratno, buat Udini, buat Bu Sumarni, Mama Islam, Mama Depan, Mama Irma,
1: yeah.
3: Buat Mama Depan, Mbak Bijanti, Mbak Fus, Mbak Farija, Mbak Ida, buat Mama Angel, buat Mbak Fitri, buat Bapak Tima, buat Mbak Cindy, buat Mbak Mariati, buat Putri Berlawang, buat Mama Anugrah, Bapak Ratingga, buat semuanya aja lah Mas.
1: Semuanya
3: aja.
1: Spesialnya ada buat siapa?
3: Ya, spesialnya buat Mas Bija aja. Selamat suka sampai tuntas.
1: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi ada Mas Armono, kawasan Sukakarya yang sudah bergabung dan menyapa kita semuanya. Sahabat Cira, kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jay akan kembali lagi untuk sahabat Cira tetap rapatkan barisan dan tambah semangat di program Citra Kopi dan Dutnya dari Tasugiarto, Cinta Berbisa.